0: Lagu RRI Bandar Lampung.
1: Dengar bunga cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka sejak saat itu bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
2: Teman terbaik kamu.

92,5 Pro 2 Urban Lampung, teman terbaik kamu. Masih dengar tanggal biasa teman Pro 2 di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana pagi hari kamu? Semoga baik-baik aja nih ya. Ngomongin soal kabar baik nih, baru aja nih pemerintah Provinsi Lampung nih mengembangkan inovasi mandiri berbasis digital melalui website Peduli TBC Lampung guna mempercepat deteksi dini dan juga penemuan kasus TBC teman Pro 2 ya. Inovasi tersebut diungkapkan Wakil Gubernur Lampung nih Jihan Nurella saat memimpin rapat koordinasi tim percepatan penanggulangan TBC Kabupaten Lampung Timur secara virtual pada Kamis lalu. Menurut Ibu Jihan, platform yang dikembangkan bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Tersebut dilengkapi panel admin dan juga sistem notifikasi WhatsApp otomatis untuk mendukung proses screening masyarakat. Ia mengatakan inovasi digital menjadi salah satu strategi penting dalam mempercepat penanggulangan TBC di Provinsi Lampung. Wow, keren banget teman Pro 2 ya. Semoga aja inovasi-inovasi positif seperti ini terus berkembang dan terus memajukan provinsi kita, Provinsi Lampung ya.

0: ますか。
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wakelam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.

0: Kepon Pro 2, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah saja.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

Pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugunung Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

Kawan Bro 2, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, rumah Daswati hanya menyisakan

92,5 Perjuangan di Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Mungkin bukan kamu problemnya, tapi makanan yang kau konsumsi, teman Pro 2, yang jadi problemnya ya. Jadi stop nyalahin diri sendiri ya, enggak kamu terus kok yang salah. Mungkin kalau kamu konsumsi kopi setiap malam nih ya, ada hal-hal yang akan ditimbulkan nih. Nah, menurut Dr. Tirta nih, sarankan batasi ngopi di malam hari. Dilansir dari rri.co.id, teman Pro 2 ya. Dokter dan penggiat kesehatan Tirta Mandira nih mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam mengkonsumsi kopi ataupun minuman berkafein, terutama pada malam hari. Menurutnya, efek kafein bersifat akut dan dapat dirasakan dalam waktu singkat setelah dikonsumsi. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya nih ya, Dr. Tirta menjelaskan bahwa semakin tinggi kandungan kafein dalam secangkir kopi, semakin kuat pula efek yang ditimbulkan pada tubuh. Salah satu dampak yang paling sering dirasakan adalah jantung berdebar gitu. Jadi ada baiknya dikonsumsinya sedikit-sedikit saja, karena apapun yang berlebihan gak baik ya, teman Pro 2 ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Road to RRI Bandar Lampung, teman terbaik.

Tamasya di Angkasa, teman Pro 2 dari Hara. Dan ngomongin soal Tamasya di Angkasa, mungkin nanti ketika tahun 2030 atau ketika Kota Bandar Lampung ulang tahunnya ke-500, mungkin bisa kali ya Tamasya di Angkasa ya, teman Pro 2 ya. Ngomongin soal ulang tahun Kota Bandar Lampung nih ya, kita tahu baru aja nih pada 17 Juni kemarin, yaitu Kamis kemarin kalau nggak salah ya, dirayakan nih ulang tahun Kota Bandar Lampung yang ke-344. Nah, Kapolresta terima penghargaan nih dari Wali Kota Bandar Lampung, teman Pro 2 ya. Dilansir dari rri.co.id, teman Pro 2, Kapolresta Bandar Lampung nih, Kombes Pol Afred, menerima piagam penghargaan dari Wali Kota Bandar Lampung nih, Ibu Eva Dwiana, usai pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-344 Kota Bandar Lampung yang berlangsung di halaman pemerintahan Kota Bandar Lampung. Nah, piagam penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Bandar Lampung sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan juga sinergi yang telah diberikan dalam mendukung pembangunan, keamanan, serta pelayanan kepada masyarakat di Kota Bandar Lampung. Kalau nggak salah juga ya, masih dalam rangkaian ulang tahun Kota Bandar Lampung, tanggal 28 nanti akan ada jalan sehat juga. Wow, seru banget ya kota kita ya, teman Pro 2 ya. Semoga kita bisa merayakan ulang tahun Kota Bandar Lampung ini dengan penuh sukacita dan makin banyak lagi nantinya kedepannya hal-hal baik yang kita dengar dari Kota Bandar Lampung.

0: Salam sejahtera untuk kita semua, tabi pun. Saya Nanda Indira, Bupati Pesawar mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Riko Menoza EZ PMBA, anggota DPR RI fraksi Partai Golkar daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 pada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 92,5 Pro 2 Irbener Lampung, teman terbaik kamu. Masih dengan Angga Labesa, teman Pro 2 di Sepada ya. Kalau kamu akhir-akhir ini memperhatikan lingkungan kita, termasuk lingkungan kota Bandar Lampung nih ya, kayaknya memprihatinkan banget ya teman Pro 2 ya. Termasuk lingkungan pesisir nih, ada ancaman abrasi. Maka dari itu, hari ini di Sepada kita bakal ngomongin ancaman abrasi pantai di Lampung. Apa yang harus kita ketahui teman Pro 2 ya. Udah barengan sama Angga Labesa pagi hari ini, narasumber kita Dr. Satrio Panalaran MTMENG, dosen program studi teknik kelautan Institut Teknologi Sumatera. Halo Bapak, apa kabar?
1: Apa kabar Mas Angga?
0: Baik, saya deg-degan Pak, jujur.
1: Sama nih.
0: Saya tuh kalau nginterview dosen tuh saya berasa kayak kuliah lagi gitu.
1: Saya kalau diinterview sama apa presenter malah jadi ini Mas, saya terlalu kaku nggak ya nanti?
0: Saya berasa kayak pingin ngeluarin buku, terus pingin nyatet, berasa kayak ngitung SKS gitu ya. Tapi okay, Pak, hari ini kita kan ngomongin abrasi pantai ya Pak ya. Kita tahu sendiri nih, kayaknya makin kesini kita makin jauh dari menjaga lingkungan ya Pak ya. Tapi sebelum itu, abrasi pantai itu apa sih Pak? Dan gimana proses terjadinya sebenarnya?
1: Oke, jadi abrasi pantai itu sebetulnya adalah proses pantai yang alami Mas. Jadi memang laut itu memiliki dinamikanya ya, ada faktor arus, gelombang, pasang surut seperti itu kan, yang mana ya selalu ada di laut gitu. Nah, terutama pembangkitan dari pergerakan sedimen di pasir ya, di pantai gitu, itu karena dibangkitkan oleh gelombangnya gitu. Nah, kita tahu sendiri gelombang itu kan selalu eksis ya di laut. Dan dia dipengaruhi oleh angin, dan angin itu selalu bervariasi pada musim-musimnya gitu. Nah, kemudian dari gelombang itu dia berubah energinya menjadi arus di dekat pantai, kemudian dia menjadi pergerakan di menggerakkan sedimen ya di dekat pantai, kemudian dia menyebabkan gerusan tuh, gerusan yang ada di tepian pantai, di sedimen pantainya menjadi terangkat. Kemudian karena ada gerusan, dipindahkan oleh arus, sehingga menjadi adanya pengikisan di daerah pantai Mas.
0: Oke, tapi sebenarnya abrasi pantai itu hal yang wajar berarti ya?
1: Sebetulnya itu hal yang alami, hingga dia mengganggu kehidupan manusia. Contohnya ketika terjadi gerusan di daerah pantai, kemudian akhirnya bibir pantainya tuh lama-lama berkurang. Berkurangnya itu hingga mendekati pemukiman warga atau bahkan sudah memotong badan jalan gitu ya.
0: Oke.
1: Nah, sehingga kan nanti terjadi ada longsor.
0: Oke.
1: Ya kan? Longsor di jalan atau longsor di apa sempadan pantai yang di situ ada bangunannya. Nah, sehingga kan akan merugikan manusia kan? Nah, disitulah abrasi pantai menjadi disebut bencana gitu.
0: Oke, merugikan manusia ya, bukan merugikan alam berarti ya catatannya ya.
1: Nah, karena pandangan kita sebagai apa ya, sebagai teknokratik mungkin ya, kita kan berorientasi juga pada lingkungan dan terutama kita sebagai pengguna kan, manusia sebagai pengguna dari lingkungan ya. Nah, sehingga ketika kondisi alami itu menyebabkan dampak pada masyarakat, nah baru kita sebut sebagai bencana gitu.
0: Oke, bencana untuk manusianya.
1: Bencana untuk manusianya.
0: Oke. Tapi sebenarnya abrasi pantai ini masyarakat perlu tahu nggak sih Pak, isu tentang abrasi pantai sendiri?
1: Sebagai kondisi alam ya tentunya masyarakat butuh tahu ya. Jadi memang kita itu kan di Lampung, di Indonesia secara garis besarnya, Lampung secara khususnya, kita itu kan banyak yang tinggal di daerah pesisir ya, daerah pantai. Nah, sehingga masyarakat pun perlu tahu apa potensi-potensi bencana yang mungkin ada di sekeliling mereka, betul ya? Misalnya Indonesia itu ada di daerah Ring of Fire, maka kita perlu aware juga bahwa kita ini hidup di tengah bencana gempa, gunung berapi dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini konteksnya adalah masyarakat pesisir, mereka juga perlu aware nih, apa saja potensi bencana dari alam, terutama dari laut yang mungkin bisa mengenai mereka. Salah satunya adalah abrasi, kemudian banjir rob gitu.
0: Oke. Nah. Jadi kita sebagai masyarakat harus lebih mengerti lagi gitu Pak ya.
1: Berarti betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke. Tapi untuk daerah Lampung sendiri nih Pak saat ini, seberapa serius sih Pak abrasi pantai sendiri?
1: Mengenai yang pernah saya lihat gitu ya. Ada beberapa pantai di pesisir timur yang dia itu pendangkalannya besar, pendangkalan di perairannya gitu ya. Nah, itu juga akan berkorelasi dengan kemungkinan dari adanya abrasi pantai di daerah pesisir timurnya itu yang besar juga, Pak. Mas Pasangga gitu. Ada abrasinya di sana besar, maka terjadi pendangkalannya besar, atau mungkin di sana juga terjadi dari pendangkalannya itu karena inputan sedimen ya dari sungai gitu. Kalau di pesisir barat kita pernah mengalami Mas, jadi kan pernah ada kejadian jalan putus ya Krui. Iya. Nah, itu adalah salah satu contoh akibat dari abrasi pantai juga itu. Makanya di sekitar pantai kita, terutama yang di pesisir barat itu, ada perlindungan pantainya tuh. Ya kan, berupa tembok-tembok laut lah, semacam itu. Kemudian di daerah Kalianda kan, kalau kita lihat di sekeliling pantai kita tuh juga ada tembok-tembok laut kan Mas ya.
0: Iya, untuk
1: kita
0: menjaga sebutnya, ya berarti ya.
1: Betul, kita sebutnya revetment tuh.
0: Oke.
1: Nah, itu untuk menjaga daerah yang ada di belakangnya sempadan pantai, ya, terutama jalan-jalan nasional kita, jalan kabupaten kita, pemukiman-pemukiman. Nah, semacam itu Mas.
0: Oke, berarti di daerah kruisannya Pak ya, berarti yang memprihatinkan ya.
1: Pernah terjadi kasus yang sampai menyebabkan putusnya jalan ya. Sebetulnya kalau lihat secara garis besar di Lampung, mungkin sudah mulai ditangani ya. Memang sudah diantisipasi oleh pemerintah mungkin ya Mas. Karena kita melihat di sekeliling pantai kita kan sudah ada tembok-tembok laut kan, revetment-revetment kan. Nah, itu adalah salah satu cara pencegahan dari potensi abrasi pantai itu.
0: Oke. Kalau di Banjar Lampung sendiri Pak, bagaimana abrasi pantai?
1: Bandar Lampung ini kan karakteristik lautnya itu kan Teluk Lampung ya.
0: Iya.
1: Teluk Lampung bagian paling ujung pula.
0: Iya.
1: Nah, dia itu sebetulnya lautnya tenang Mas.
0: Oke.
1: Nah, ketika lautnya tenang, dia energi gelombang yang mengakibatkan gerak awal dari sedimen itu pun lemah. Nah, sehingga memang isu dari abrasi pantai yang diakibatkan oleh gerak dinamika laut, gelombang gitu, itu memang sebetulnya kecil gitu Mas. Nah, tapi karena kenapa kok terus di Teluk Lampung, di Bandar Lampung khususnya kok tetap ada tembok-tembok lautnya gitu ya, karena kan banyak yang menghuni sampai pesisir kita, bibir pantai kita itu kan di Lampung banyak ya Mas ya. Nah, jadi salah satu kepentingannya itu untuk menjaga stabilitas tanahnya saja gitu, tapi bukan berarti di situ ada potensi abrasi pantainya besar. Sepertinya kalau lihat dari gelombangnya sih tidak ya.
0: Oke. Pak, ada erosi pantai dan juga abrasi pantai. Apa bedanya sebenarnya?
1: Sebetulnya spesifiknya gini Mas, abrasi pantai dan erosi pantai itu sama-sama hal pengikisan dari laut ya, yang menyebabkan berkurangnya daratan atau tanah gitu ya. Nah, istilah abrasi pantai ini nanti lebih sering banyak digunakan di pantai, di pesisir. Sedangkan erosi itu juga ada yang menggunakan istilah itu di sungai, di daratan-daratan gitu ya. Gitu, sama-sama pembangkitnya oleh gerakan air gitu. Tapi abrasi lebih banyak digunakan istilah itu di pantai lah. Gitu.
0: Oke. Tapi kalau kita ngomongin nih ya kan, tadi Bapak juga bilang kalau abrasi pantai adalah fenomena wajar. Sebenarnya ada faktor lain gak sih Pak dari abrasi pantai sendiri? Apakah campur tangan dari manusia mempengaruhi abrasi pantai juga?
1: Mungkin sekali ya. Misalnya adanya penambangan di laut gitu ya. Ketika ada penambangan di laut, kemudian di situ terjadi akibat manusia, di situ ada pendalaman dari dari lautnya lah ya. Sehingga nantinya si gelombang yang mendekati laut itu, mendekati pantai ya, dia itu yang seharusnya sudah mulai melemah karena adanya faktor pendangkalan, itu menjadi geraknya itu tiba tiba masih kencang, masih besar gitu ya. Mendekati pantainya masih besar, dan kemudian dia pecahnya secara tiba-tiba tuh. Ketika dia pecahnya secara tiba-tiba, energi gelombangnya itu besar. Nah, inilah yang menyebabkan adanya gerak sedimen, dan itu menyebabkan adanya abrasi pantai. Nah, itu salah satu dampak dari aktivitas manusia. Aktivitas manusia lain yang menyebab, yang mungkin menyebabkan dampak dari abrasi pantai itu, contohnya adalah gerak dari kapal. Misalnya kita tidak memperhatikan kecepatan kapal yang melintasi daerah teluk misalnya ya. Nah, dari jalannya kapal itu kan akan membentuk wake ya, membentuk gelombang yang ada di di belakang dari buritan kapalnya, yang disebabkan oleh ketika kapal itu melintas. Nah, gelombang yang dibentuk oleh kapal itu akhirnya menjadi gelombang yang bisa mengenai pantai gitu ya, menggerakkan sedimen di sana juga gitu. Nah, sehingga ada dua nih kemungkinan yang bisa aktivitas manusia yang langsung berpengaruh pada abrasi pantai. Ya, tadi penambangan pasir di dekat pantai. Yang kedua adalah gerak kapal yang tidak memperhatikan kecepatannya di dekat pantai, semacam itu mas.
0: Oke, begitu ya teman Pro 2 ya. Oke deh, nanti kita bakal lanjut lagi ya obrolan ini teman Pro 2, tapi nanti tentunya cuma di 92,5 Pro 2 Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Bentar. Ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya, dengerin gue.
3: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
0: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
3: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
0: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Intan Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
3: Emang ada jurusan apa aja di situ?
0: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
3: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
0: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Intan Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Eskel Meng.
1: Oh,
0: jadi okay. Sarjana Kelautan Master Engineering.
1: Oh, gitu. Oh ada Eskelnya berarti, Pak.
0: Yeah, Eskel Meng.
1: Oke, oke, oke. Tapi Bapak kan dosen pengampu program studi Teknik Kelautan ya, Pak ya?
0: Ya, Teknik Kelautan.
1: Teknik Kelautan ini apa, Pak, sebenarnya, Pak?
0: Oke, jadi Teknik Kelautan itu adalah ilmu teknik gitu ya, Mas ya?
1: Iya.
0: Yang berbicara mengenai infrastruktur yang ada di kelautan.
1: Oke.
0: Nah, kelautan itu ya domainnya adalah pesisir, pantai. Jadi di situ ada penanganan terhadap bencana pantai kan ya, yang tadi seperti kita bicarakan, maka penanganannya menggunakan tembok laut, menggunakan tanggul gitu. Kemudian ada port, pelabuhan, itu juga bangunan yang ada di pantai kan?
1: Iya.
0: Dan dia memfasilitasi kegiatan kemaritiman kan ya?
1: Hmm.
0: Nah itu juga kita bagaimana merancang sebuah port, sebuah pelabuhan, di dalamnya ada dermaga, ada dolpinnya, semacam itu. Kemudian kita juga belajar, jadi di teknik kelautan itu bicara mengenai struktur lepas pantainya, struktur terapung yang lepas pantai. Contoh-contohnya adalah misalnya Mas tahu rig enggak? Rig itu adalah fasilitas untuk pengeboran di laut.
1: Oke, untuk
0: mengebor minyak di laut.
1: Minyak kan, gitu ya?
0: Iya, iya. Nah, di situ kan ada tipe-tipe rig-nya tuh.
1: Okay.
0: Ada dia yang menggunakan tancap, menggunakan kayak tiang tancap gitu.
1: Oke.
0: Okay. Kemudian dia juga ada yang terapung tuh. Nah, teknik kelautan bicara mengenai penyiapan struktur untuk kita bisa mengeksplorasi dan mengeksploitasi ruang laut gitu, Mas.
1: Oke.
0: Okay. Nah, tapi untuk kita bisa memanfaatkan, mendesain di ruang laut, kita kan juga butuh aspek kajian keoseanografiannya, kedinamikaan oseanografinya, termasuk mempelajari arus, gelombang, pasang surutnya, gitu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kita juga berada di domain itu tuh.
1: Okay.
0: Kemudian bagaimana mencari data-data itu? Data arus bagaimana dicari, data gelombang bagaimana dicari? Maka kita juga mempelajari bagaimana mensurveinya atau mengumpulkan datanya.
1: Oh.
0: Nah, jadi okay. Domainnya teknik kelautan dari mencari data kelautannya, kemudian mengkaji data kelautannya, lebih khususnya adalah physical oceanografinya, oceanografi fisiknya. Kemudian bagaimana merancang infrastruktur untuk kita bisa memanfaatkan laut itu menggunakan data-data lingkungan tadi, data oceanografi, data angin, kemudian data tanah. Nah, itu adalah skup besar kami. Nah, kemudian kami juga ada tentang manajemen aktivitas lautnya. Misalnya tentang penataan ruang lautnya, kemudian manajemen kepelabuhanan dan lain sebagainya. Nah, itu juga kita belajar di situ.
1: Oke, tapi ini jurusan teknik kelautan terpisah sama perikanan berarti, Pak ya?
0: Terpisah.
1: Oh.
0: Terpisah. Okay. Kami di ITERA itu di bawah teknologi infrastruktur kewilayahan.
1: Oh.
0: Jadi kami itu sebetulnya kalau di ITS, kita itu pecahan, teknik kelautannya itu pecahan dari teknik perkapalan, bukan percahan ya, apa, turunan ilmu dari teknik perkapalan. Kalau di ITB, dia itu turunan dari teknik sipilnya tuh.
1: Oh.
0: Ketika bicara teknik sipil, membangun, tapi ada membangun di daerah laut kan ya, butuh ilmu khusus tuh, karena ada faktor-faktor lingkungan dari laut, maka turunan dari ilmu teknik sipilnya adalah teknik kelautan.
1: Okay.
0: Untuk mengkaji pembangunan di wilayah lautnya.
1: Oke. Bagi gitu. Orang awam seperti saya ya, saya kira teknik kelautan ngebahas biota lautnya gitu, Pak.
0: Itu ilmu kelautan.
1: Oh,
0: kalau di ITERA namanya sains lingkungan kelautan.
1: Oh, beda lagi berarti.
0: Ya, itu bicara mengenai ekosistem lautnya gitu. Di kami ada satu mata kuliahnya, Mas, tentang ekologi laut. Bagaimanapun kan kita membangun itu perlu memperhatikan ekosistemnya ya.
1: Iya.
0: Supaya aktivitas pemanfaatan kita di ruang laut itu keberlanjutan lah, dari sisi fasilitas strukturnya itu juga berlanjut kegiatannya, dari sisi lingkungan dan masyarakatnya juga bisa menerima kan, tidak ada yang terugikan. Nah, maka kita belajar ekologinya juga.
1: Oke, berarti bisa kita bilang ya, Pak, teknik kelautan itu infrastrukturnya berarti ya?
0: Betul, penyiapan infrastruktur untuk pesisir dan laut hingga lepas pantainya.
1: Oke. Baru nyambung saya, Pak. Oke. Tapi untuk teknik kelautan di ITERA ini kan bagi orang awam seperti saya juga nih, jarang sekali mendengar teknik kelautan di ITERA.

0: apakah ini jurusan baru Pak atau emang sudah lama?
1: Di ITERA sebetulnya kita dari 2018 Mas.
0: Oh.
1: Jadi sudah berapa ya?
0: Sudah sekitar
1: 7 tahun ya.
0: 8 tahunan.
1: 8 tahun ya.
0: Iya, 8 tahunan. Oh, cukup lama juga ya Pak.
1: Ya udah.
0: Peminatnya di ITERA bagaimana Pak?
1: Kalau di ITERA ya secara peringkat perankingan minat mahasiswa baru yang memilih kelautan ya. Memang kita masih di taraf yang tengah tuh. Nilainya ya enggak jelek-jelek amat tapi juga enggak yang top dicari, di diminati tengah orang ya. Mungkin mahasiswa sekarang kan arahnya ke IT gitu ya. Jurusan yang lebih familiar misalnya sipil, PBK. Nah, seperti itu tuh yang peminatnya top rankingnya ITERA tuh farmasi gitu.
0: Benar sekali. Tapi untuk prospek kerja Pak, teknik kelautan. Teman-teman kan pastinya nih lagi teman-teman SMA lagi pusing nih milih jurusan kuliah ya kan. Siapa tahu ini bisa jadi salah satu opsi buat teman-teman yang suka laut, mungkin bisa daftar teknik kelautan nih. Prospek kerjanya teknik kelautan bagaimana Pak?
1: Sebagai gambaran saja nih Mas ya, dari data kami ketika kita melakukan akreditasi kemarin, itu masa tunggu kita bahkan di bawah 3 bulan bahkan.
0: Oh,
1: gitu ya. Masa tunggu kita di bawah 3 bulan dari responden yang mengisi ya. Responden yang mengisi feedback itu, masa tunggu kita itu rata-ratanya mungkin di bawah 3 bulan. Angka persisnya saya lupa deh. Gitu. Bidang kerjanya sebetulnya kalau di zaman sekarang kan tidak selalu melulu harus di apa namanya? Kelautan, harus bekerja di kelautan gitu ya. Tapi di teknik kelautan, anak-anak itu kan juga belajar survei. Anak-anak itu juga belajar mengenai infrastruktur, belajar mengenai ekonomi teknik, belajar mengenai manajemen proyek gitu ya. Sehingga mereka itu ada tidak khusus di teknik kelautan untuk semuanya merancang bangunan, tapi ada mungkin yang di sebuah industri dia supply untuk keahlian gambar tekniknya, manajemen proyeknya, semacam itu Mas. Jadi kalau untuk lulusannya mudah-mudahan potensinya besar ya, karena sekup apa ya, cabang keilmuan yang dipelajari di mata kuliahnya itu banyak ragamnya lah.
0: Berarti jurusan yang menjanjikan juga ya untuk
1: insya Allah lah
0: dilamar ya teman pro 2 ya. Mungkin kamu ada kepikiran pengen teknik kelautan gitu, dari namanya aja keren banget nih teknik kelautan gitu. Oke, kita balik lagi Pak ke topik kita tentang abrasi pantai nih Pak ya. Tapi kita ngomongin soal abrasi pantai dan juga pesisir pantai di Lampung, khususnya di kota Bandar Lampung. Kalau menurut Bapak sendiri nih, seberapa pengaruh sih Pak abrasi pantai ini terhadap pencarian mata pencarian warganya sekitar dan juga efek samping dari warga yang tinggal di pesisir Pak?
1: Kalau abrasi pantai langsung kepada mata pencarian, saya sebentar saya harus berpikir ya. Yang pernah kita lihat ya gini Mas, jadi ketika yang tadi saya bilang yang di pesisir timur, kasus persisnya apakah abrasi pantai atau tidak nanti perlu saya cek. Tapi karena adanya pendangkalan yang mana salah satunya bisa karena abrasi pantai atau salah satunya juga bisa disupport oleh adanya suplai sedimen yang berlebih dari sungai itu, sehingga menyebabkan sungai atau muara yang ada di pesisir timur kita itu mengalami pendangkalan tuh ya. Ketika dia mengalami pendangkalan, dia itu sekarang ketika pasang, ketika surut, kapal tidak bisa masuk. Kapal tidak bisa masuk. Daerahnya saya agak lupa ya. Mungkin Labuan Maringgai ke arah
0: di arah ya. Kerui sana berarti Pak ya.
1: Yang timur Mas, yang pesisir timur, yang pesisir Labuan timur. Maringgai ke atas itu ya. Sehingga kapal tidak bisa masuk. Nelayan sehingga dia ketika dia setelah mendapatkan ikan, dia kan jamnya harus memperhatikan kapan dia bisa masuk ya Mas. Ketika dia akhirnya dia tidak bisa masuk, dia harus menunggu lama di tengah laut. Kondisi gelombangnya bisa jadi ketika musim timur besar. Tapi tidak hanya itu, ketika dia menunggu terlalu lama, kualitas ikannya kan bisa jadi menurun.
0: Iya, benar.
1: Nah, ketika kualitas ikannya menurun itu kan pasti ada dampak pada harga dia jual ikan kan ya. Nah, jadi efeknya mungkin tidak secara langsung, tapi bisa kita hubungkan pada kerugian dari aktivitas masyarakat itu Mas. Nah, terutama ya mungkin yang ada di kayak kemarin di pesisir barat, abrasi pantai menyebabkan jalannya terputus. akhirnya orang yang mau dari Bengkulu gitu misalnya ke Bandar Lampung, dia harus muter ke arah Liwa misalnya. Ya, nah, itu adalah terhambat mungkin ya dari sisi aktivitas masyarakat, jadi terhambat
0: gitu. Oke, ada plus minusnya juga ya berarti pantai berarti Pak ya?
1: Ya banyak minusnya ya.
0: Banyak minusnya berarti Pak ya. Oke, oke.
1: Tapi itu proses pantai yang alami.
0: Oke, itu proses pantai yang alami berarti ya. Tapi ini kan kita udah tahu nih penyebab-penyebabnya dan segala macam. Salah satu penyebabnya gara-gara proses yang alami Pak ya berarti. Nah, pencegahannya bagaimana Pak?
1: Pencegahan dari abrasi pantai ya, karena itu adalah proses alami ya, kita lakukannya itu mitigasi Mas. Jadi mitigasi itu yang paling soft ya, itu sebetulnya pemerintah sudah menetapkan bahwa daerah sempadan pantai hingga sepanjang 100 meter mungkin kalau tidak salah ya, nanti mungkin saya perlu cek lagi, itu sebetulnya tidak boleh digunakan tuh untuk pemukiman dan lain sebagainya, itu tidak boleh tuh. Nah, sehingga kalau ada bencana di pesisir gitu, ya sebetulnya masyarakat tidak langsung kena. Tapi kan kondisi aktualnya itu kan sudah banyak digunakan oleh masyarakat ya di pesisir pantai kita, terutama kampung-kampung nelayan kan lebih mudah kalau dia punya rumah di dekat pantai, sandar kapalnya di dekat pantai juga kan. Ya,
0: yang jadi pikiran saya adalah dengan menambahnya abrasi pantai atau pendangkalan bibir pantai, tentunya akan ada lahan lagi kan untuk membangun lagi atau sebaliknya gitu, atau gimana sih Pak sebenarnya?
1: Ya, oke, itu nanti terkait sama akresi sedimentasi ya.
0: Oke.
1: Tapi saya lanjutkan lagi yang ke abrasi tadi ya.
0: Ini masalah. Banyak ya itu SKS kita hari ini ya. Ilmu semua, daging semua. Seru jadi, banget.
1: Kalau yang abrasi pantai itu kemudian selain adanya pengaturan berupa sempadan pantai gitu, dia juga ada penanganan hard structure dan soft structure-nya tuh. Misalnya soft structure-nya apa? Kita lakukan penanaman mangrove.
0: Oh ya,
1: gitu ya. Jadi mangrove itu terutama yang ada di daerah pesisir timur, karena daerah kita wetland gitu ya, daerah basah. Mangrove itu kan juga sebagai apa itu ya, menahan sedimen yang lari ke laut dari daratan, ataupun menahan dari gelombang yang dari laut akan menuju daratan gitu ya. Sehingga di situ akan mempertahankan posisi dari garis pantainya tuh. Nah, itu yang soft structure tuh. Hard structure-nya ya tadi Mas, kita bangun dengan tembok laut gitu, revetment gitu. Itu salah satu contoh dari penanganan secara engineering ya, hard structure untuk menangani abrasi pantai gitu Mas.
0: Oke, tadi pertanyaan saya Pak, kalau abrasi kan berarti pengurangan ya
1: pengurangan,
0: Pak ya?
1: Pengurangan, betul.
0: Nah, tapi kan ada juga yang tadi sampah-sampah sedimen segala macam dari sungai bermuara ke teluk kan ya, akhirnya menjadi
1: daratan baru.
0: Iya, gitu ya. Daratan baru itu namanya apa sih Pak, saya nggak ngerti. Okay.
1: Kalau di kami kita sebutnya akresi atau sedimentasi.
0: Oke, gitu. Sedimentasi. Nah, sedimentasi ini apakah berdampak positif atau enggak sih sebenarnya Pak?
1: Di beberapa beberapa cara kita mempertahankan pantai, itu memang ada cara kita membuat semacam offshore groin, gitu. Okay. Kita membuat groin, yang mana groin itu nanti akan menyebabkan pelemahan energi, kemudian nanti terjadi adanya sedimentasi, kita mengharapkan adanya sedimentasi di belakang groin itu Mas. Nah, itu memang betul kata Mas, itu akan menambah daratannya, sehingga itu bisa dimanfaatkan gitu ya. Banyaklah tempatnya, misalnya kayak di pantai-pantai Bali itu sudah menggunakan teknik itu tuh. Tapi sebetulnya Mas, kalau dalam konteks yang lain ya, dalam konteks yang lain, sedimentasi itu bisa jadi belum tentu diharapkan.
0: Oh, oke.
1: Okay. Misalkan ketika terjadinya sedimentasi, kemudian dia malah menyebabkan pendangkalan di muara tadi.
0: Oh iya.
1: Atau estuari gitu ya kita sebut. Nah, ketika dia terjadi pendangkalan di muara atau estuari itu, kapalnya tidak bisa masuk tuh.
0: Oh, iya ya. Juga ya.
1: Kejadian yang paling parah itu kan kejadian pendangkalan Pulau Bai Bengkulu ya.
0: Oh iya iya.
1: Dia hampir setiap tahun dia harus melakukan keruk ya, melakukan aktivitas pengerukan tuh. Dia setiap tahun mungkin sekitar 600 ribu meter kubik sampai 800 ribu meter kubik kan ya. Nah, bayangin aja kalau misalnya satu meter kubiknya itu harga keruknya 100.000 gitu kan, berarti berapa miliar tuh harus dikeluarkan untuk maintenance-nya kan di pelabuhan Pulau Bayi itu tuh dari adanya sedimentasi itu. Nah sehingga ya memang Mas, itu namanya kan proses pantai, proses alami, tapi belum tentu diharapkan ya. Jadi bisa menyebabkan kerugian pada aktivitas manusia sih sebetulnya.
0: Oke, wow. Obrolan hari ini daging semua ya teman Pro 2 ya. Oke deh, kita rehat sejenak mungkin Pak ya. Biar kita istirahat dulu nih ya, agak pusing-pusing dikit enggak apa-apa teman Pro 2 ya. Ini lumayan dapat 2 SKS ya. Nanti Angga bakal balik lagi teman Pro 2, bakal tanya-tanya lagi tentunya sama Bapak ya, tentunya kita juga bakal ngobrolin soal abrasi lagi tentunya barengan sama Pak Satrio Panalaraan. Tentunya barengan sama Pak Satrio Panalaraan ya teman Pro 2 ya. Nanti Angga bakal balik lagi tentunya cuma di 92,5 Pro 2 RBN Lampung, teman terbaik kamu.

Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

0: 92,5/2 RMN Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2, dan juga masih barengan sama narasumber kita, Dr. Satrio Panelaraan MTMENG, dosen program studi teknik kelautan Institut Teknologi Sumatera, teman Pro 2. Kita masih ngobrolin tentang ancaman abrasi pantai di Lampung. Apa yang harus kita ketahui? Nah, pertanyaannya Bapak nih ya, ngomong soal abrasi pantai nih, tadi kan kita udah ngebahas panjang lebar nih Pak. Sebenarnya yang simple aja untuk masyarakat nih tentang abrasi pantai, apa yang harus mereka ketahui Pak?
1: Oke, jadi kita yang pertama yang perlu kita ketahui adalah apa saja potensi dan potensi kebesarannya laut lah ya, potensi kita bisa memanfaatkan laut itu apa saja gitu. Dan kita juga harus aware gitu ya sama potensi-potensi bencana yang ada di laut juga gitu Mas, karena kita kan juga sebagai warga gitu ya yang hidup di kota, mana kota kita adalah kota pesisir, kota yang di dekat laut, maka kita harus perhatian lah sama apapun yang bisa menimpa kita dari laut gitu.
0: Oke. Selain solusinya tadi kan udah dijelaskan lebih lanjut Pak ya Pak, solusi dan penanganannya. Tapi peran pemerintah juga berperan penting gak sih Pak dalam mencegah abrasi pantai dan juga sama-sama menjaga agar gak jadi bencana sebenarnya?
1: Tentunya sangat penting ya peran pemerintah ya, karena bagaimanapun Mas, untuk melakukan penataan kawasan pesisir itu kan diaturnya oleh regulasinya pemerintah ya. Itu yang pertama tuh, bagaimana pemerintah melakukan penataan kawasan pesisir. Kemudian pemerintah juga punya peranan dalam, mereka kan yang punya anggaran ya. Makanya ketika kita harus melakukan penjagaan terhadap kawasan pantai, dalam hal ini adalah kasusnya adalah kasus abrasi, maka kan kita harus melakukan pembangunan soft atau hard structure tadi kan. Pasti kan biayanya tidak sedikit. Sehingga dana yang bisa itu ya memang dananya pemerintah. Nah tapi yang mungkin tadi perannya pemerintah, mungkin kita akan lanjutkan kepada perannya masyarakat gitu ya Mas ya. Masyarakat itu perlu menyadari bahwa kita yang tinggal di pesisir ini itu segala aktivitas yang ada di daratan itu bisa berkonsekuensi juga pada semua kehidupan yang ada di laut. Sehingga kita perlu tahu bahwa di laut itu sebetulnya ada ekosistem perairan tuh. Nah, ekosistem perairan tuh apa saja? Ada mangrove, kemudian ada lamun, ada terumbu karang. Ketiganya itu memiliki peranannya masing-masing. Ketiganya itu perlu kita pertahankan keberadaannya gitu Mas. Nah, itu yang perlu kita tahu. Nah, sehingga harapan kita kepada masyarakat, terutama nanti kepada generasi kita gitu ya, yang mungkin nanti sebentar lagi akan bekerja, ketika dia bekerja pada bidang-bidang yang memanfaatkan laut, mengelola ruang laut gitu ya, atau mengelola atau memanfaatkan pantai, mereka harus peduli juga sama lingkungan lautnya, terutama keberlanjutan dari ekosistem-ekosistem yang ada di lautnya sendiri, semacam itu Mas.
0: Oke, Pak, ini mungkin terakhir ya Pak ya. Kalau Bapak punya kesempatan untuk mengedukasi masyarakat ataupun menyampaikan sesuatu ke masyarakat, apa yang ingin Bapak sampaikan terkait abrasi pantai sendiri?
1: Untuk abrasi pantai sebetulnya yang tadi mau saya sampaikan ke masyarakat, abrasi pantai itu sebetulnya kejadian alami, tapi abrasi pantai itu bisa diprediksi karena alam itu kan. Untuk abrasi pantai itu dia ada dipengaruhi oleh gelombang, maka gelombangnya bisa kita analisis, bisa kita estimasikan kedepannya semacam apa, sehingga perubahan garis pantainya juga bisa kita estimasikan, bisa kita simulasikan bahkan. Nah sehingga di situ kita bisa melakukan mitigasi untuk menangani, untuk bersiap dalam menghadapi bencana-bencana yang ada di pesisir laut. Khususnya kepada masyarakat, saya berpesan ya, kita harus sama-sama sadar bahwa segala aktivitas yang ada di darat itu bisa berkonsekuensi terhadap kehidupan yang ada di laut. Pada ekosistem perairan tadi, mangrove, terumbu karang, dan lamun, karena ketiganya akan membentuk suatu kestabilan kehidupan yang ada di pantai gitu.
0: Oke. Oh.
1: Termasuk dia akan juga punya konsekuensi terhadap mempertahankan garis pantainya. Dia juga berkonsekuensi terhadap menjaga dari apa tuh turbiditas dari perairan, kekeruhan dari perairan, sehingga nanti ada hubungannya sama jumlah ikan, ikan nanti ada hubungannya sama kehidupan langsung pada masyarakat yang memanfaatkan laut sebagai mata pencahariannya, semacam itu.
0: Oke, wow, hari ini belajar banyak ya teman Pro 2 ya, terkait abrasi pantai ya. Dan terima kasih banget untuk Bapak Satrio Panalaraan. Okay, udah ngobrol banget sama Angga, semoga sering-sering ke Pro 2 deh kita,
1: sama-sama,
0: biar teredukasi ya terkait laut ya Pak ya.
1: Oke, terima kasih Mas Angga.
0: Iya, saya senang sekali Pak hari ini Pak udah bisa ngobrol bareng. Ya udah teman Pro 2, ini juga menutup hari ini ya barengan sama Angga Labesa. Angga Labesa pamit teman Pro 2 ya. Dan sekali lagi Angga ucapin terima kasih Bapak udah nyempatkan hadir ke sini. Semoga sering-sering aja kita ngobrol bareng Pak ya.
1: Oke.
0: Ya udah terakhir dari Angga, Les di Masyarakat Express Wellness, only with Pro 2 RB Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RB Bandar Lampung, teman bola kamu. Angga Labesa pamit teman Pro 2. Dan sekali di udara tetap di udara. Bye-bye semuanya. Yo, what's up?
2: Kamu sedang mendengarkan Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Liga Belanda. Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wakelam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Vivi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
2: Apa, Mi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
1: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang. Ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
4: Asikkan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bandar Lampung ya.

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live-nya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya. Teman Pro 2, jangan lupa ya cek social media.

0: Berapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung? Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan Adipura 2000.
0: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah, yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi Tugu, seolah menopang dan menjaga Tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera, yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, Tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan Kota Bandar Lampung.

0: Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, aduh, ya Allah, tolong,
1: kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
2: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: 92,5 FM.

0: kalau bawa motor yang bener dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
0: Lagunya
3: tetap dengerin Pro 2 FM Bandar Lampung ya.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Mi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang. Ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apalah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

Karena penampilan yang penuh pesona, Wes Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Wes Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

0: bunga cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Teman terbaik kamu, Prodwer RI.

0: yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Gak kalah bagus kok.
0: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?
2: Cintai produk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.
1: Kamu, regular ribet lampu.

0: Teman Bro 2, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah saja.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: kalau bawa motor yang bener dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri. Lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: 92,5 FM.

0: Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih. Sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.
1: Pro 2 FM, terbaik kamu. Pro 2 FM.

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gua foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram. This is 92.5

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif. Bingung.

0: Radenita Lampung, kampus hijau, islami dan mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanan, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanan untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih, Mihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gua foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

0: hujannya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb, ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugunan Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

pasti sudah nggak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.

0: cuti pantun.
1: Pernah dengar lagu barusan? Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan. Jantung.

0: Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pizzaan kini mulai ditinggalkan.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Salam sejahtera untuk kita semua, tabi pun. Saya Nanda Indira, Bupati Pesawar mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami

luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah pena terus berkembang hingga sekarang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.

Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

0: Karena penampilan yang penuh pesona, Wes Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Wes Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: Morning Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu.

Metro.com 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Saat sore teman Pro 2, di sore kali ini kalian ditemani sama Liza. Dan juga Liza udah ditemenin nih sama dua orang yang sangat keren ya. Kalau kalian penasaran langsung aja stay tune di Metro.com 5 FM.

0: ceria.
1: Iya, selamat sore tamu berdua, gimana nih sore harinya ya? Ditemani lagi sama Liza di sore ceria. Dan Liza juga udah gak sendirian nih teman berdua. Udah ada kakak-kakak yang udah gak sabar kayaknya nih ya buat sharing cerita mereka nih tentang dunia tarik ya. Jadi seperti biasa gue mau baca prolog dulu. Jadi sore ini ya kita bakal ngangkat tema yang sangat menarik, yaitu gym sebagai media ekspresi seni. Ya, seperti yang kita ketahui ya, kalau misalnya gym ini kan sering dikenal sebagai tempat untuk berolahraga gitu ya, dan juga menjaga kebugaran tubuh. Tapi ternyata nih, bagi sebagian orang ternyata aktivitas di gym juga bisa menjadi sarana mengekspresikan diri. Wow. Terus juga bisa membangun kreativitas, disiplin, hingga juga bisa mungkin ya menghadirkan estetika gerak yang enggak jauh berbeda dengan seni pertunjukan. Nah, jadi di sini nih untuk membahas topik ini lebih dalam, udah hadir ya seperti biasa kakak-kakak ini yang udah bersama bareng Liza, yaitu Kak Ipan Effendi dan juga Atanashwa Atia. Ya, oke, mahasiswa seni tari yang akan berbagi sudut pandang mereka mengenai hubungan antara olahraga, gerak tubuh, dan ekspresi seni. Langsung aja ya, kita ngobrol dulu sama kakaknya. Halo.
2: Halo.
1: Iya, gimana kabar sore hari ini?
2: Baik.
3: Baik.
1: Baik ya, oke, dan langsung aja kita bertanya dulu, boleh kenalan dulu nih kakaknya?
3: Oke, boleh. Halo semua. Perkenalkan, saya Atanashwa Atia. Di sini juga saya nggak sendiri, saya bersama rekan saya.
2: Hai semua, perkenalkan nama aku Ipan Dependi. Aku dari Prodi Pendidikan Tari angkatan 2023.
1: Oke, 2023 ini kuliah di mana nih?
2: Universitas Lampung, Kak.
1: Oh, wow, ini keren-keren banget. Nah, Kak, boleh ceritain dong kenapa sih milih jurusan seni sebagai bidang yang Kakak tekuni?
2: Silakan kata-kata dulu.
1: Ya, sweet aja enggak apa-apa.
3: saya dulu ya. Kenapa saya
1: milih jurusan seni sebagai jurusan bidang yang tekuni?
3: Karena saya merasa kalau tari itu adalah passion saya.
1: Okay.
3: Ya, saya tertarik memang dari kecil untuk di bidang seni, khususnya tari. Karena kebetulan juga emang dari kecil banget ya gitu sudah berada di dunia-dunia seni gitu. Jadi sebenarnya juga bukan hanya seni tari, segala seni kayak pameran, seni musik gitu saya suka.
1: Oke. Okay. Terus kalau dari Kakak Ipan sendiri gimana nih?
2: Kalau aku sih berawal dari orang tua sih, karena kan ibu itu waktu dia masa mudanya itu dia suka menari. Terus mungkin gennya ya, lahirnya ke aku. Terus sepanjang perjalanan selama pendidikan itu selalu menari-menari. Ternyata di tari itu juga ada hal yang menantang. Nah, hal tantangan itu yang bisa harus ditaklukkan.
1: Oke, ini kayaknya agak menarik nih. Boleh nih, aku bertanya lebih dalam dulu sama Kak Ipan nih.
2: Boleh,
1: apa sih Kak tantangannya yang Kakak hadapi
2: dalam tari? Ya?
1: Iya.
2: Pertama itu mungkin dari kita kan menari itu kan nggak mungkin sendiri. Nah, pasti ada kelompok teman. Nah, itu kan setiap orang perspektifnya berbeda-beda nih. Nah, adanya persatuan antar perspektif itu biar mencapai tujuan tari yang diinginkan seperti itu, Kak.
1: Nah, ini Kak Ata sama Kak Ipan sekelas apa enggak nih?
3: Kami enggak sekelas,
2: tapi satu angkatan.
1: Tapi satu angkatan. Yeah. Oh, tapi saling kenal lah ya.
2: Betul.
1: Oke, nah ini kira-kira boleh diceritain enggak kira-kira aktivitas yang saat ini lagi banyak dilakuin di kampus ataupun di luar kampus gitu, Kak?
3: Kalau untuk di dalam kampus, mungkin prodi tari itu mungkin sedikit berbeda dengan prodi yang lain, yang dimana kalau tari jelas tari itu kan nggak butuh proses, nggak bisa langsung jadi langsung jadi sebuah pertunjukan. Pasti di balik itu pasti ada proses latihan. Nah, jadi
1: siapa tuh?
3: Jadi ini jadi pasti ada proses di balik itu gitu.
1: Oke. Okay. Ini kalau ngomongin soal tari, kira-kira boleh disebutin nggak Kak? Tari yang ditekuni sama Kakak ini bagian apa? Misalnya kayak modern kah atau apa gitu?
3: Iya. Kalau untuk saya sendiri sih lebih ke tradisional.
1: Oke, okay, tradisional. Kalau Kak Ipan sendiri?
2: Hampir semua sih.
1: Hampir semua. Ya, oke. Gitu. Dari semua materi kuliah, materi tari ini, menurut Kakak yang paling Kakak suka nih apa nih?
2: Apanya nih, Kak?
1: Tarinya.
2: Tariannya.
3: Daerah mana gitu.
1: Iya, betul.
2: Kalau aku kan passion kan suka mencari uang ya. Mm-hmm. Nah, karena passionku suka nari, aku suka tari Sunda yang ambu itu, ambu-ambu gitu.
1: Waduh, kebetulan saya gitu. Sunda, saya nggak tahu nih yang kayak gimana, kabar
2: dilihatin nggak? Ambu lengser loh kak, kayak Sundaan yang biasanya tuh ada kakek-kakek, terus ada ceweknya gitu, suka yang kayak gitu.
3: Berupa saweran ya kak?
2: Iya betul.
3: Jadi ada berupa sawerannya gitu, jaipong-jaipong segala macam.
1: Oke, nah menurut kakak nih, apakah gym ini bisa dianggap sebagai media ekspresi seni? Nah kira-kira kenapa tuh?
2: Bisa sih kak, karena kan sekarang kita lagi di fase mata kuliah koreografi lingkungan. Mm-hmm. Nah, di mana mata koreografi lingkungan ini kami diharuskan atau mencari isu-isu yang ada di dunia atau yang ada di lingkungan sekitar Lampung sekitar. Ya sekitar, sekitar gitu. Nah kebetulan nih isu yang kami angkat itu di gym seperti itu makanya.
1: Oke, ini berarti tentang gym ya. Oke, boleh diceritain lebih dalam gak nih kak? Boleh dari kak Atta?
3: Dunia gym ini kan lagi hype banget ya kak. Mm-hmm. Terutama di kalangan Gen Z. Mm-hmm. Itu pasti banyak sekali yang ingin atau pengen punya tubuh yang profesional. Betul. Gitu kan. Tapi di balik itu kembali lagi pasti ada prosesnya. Mm-hmm. Seperti itu kak. Terus di balik proses itu pun terdapat orang-orang yang kurang lebih seperti FOMO, ada ikut-ikutan gitu. Jadi di sini juga kami menyelipkan isu ya berupa orang-orang yang FOMO seperti itu.
1: Oke, berarti ini berapa lama sih kak untuk ngambil tema gym ini?
3: Sebenarnya tidak lama, tetapi prosesnya mungkin cukup panjang gitu, cukup lama.
1: Oke, okay. Ini kan berarti kayaknya ada project nggak sih kak? Yeah. Kayak mata kuliah project gitu ya?
3: Iya.
1: Yeah, oke, okay. Ini apakah projectnya dilakukan secara berkelompok?
2: Iya betul, berkelompok kak.
1: Oke, ini udah berjalan berapa lama nih kira-kira?
3: Mungkin kurang lebih itu sekitar 2 bulanan. Iya, kurang lebih kami berproses sudah 2 bulan. Dan di tanggal tertentu nanti kami pentas seperti itu.
1: Oke, okay. Ini bisa di spoiler gak nih kapan kira-kira pentasnya? Bulannya gitu kira-kira?
2: Bulan
3: bulan
2: ini kak.
3: Bulan ini.
1: Wow, oke, okay. Gak sabar nih mau ngeliatnya. Yeah. Terus nih kak, apa hubungannya nih antara seni tari dan juga aktivitas olahraga seperti gym? Ya karena kan tema yang kakak angkat kan tentang gym kan. Kira-kira gimana sih kak kakak untuk mengangkat aktivitas gym itu menjadi dalam bentuk seni tari?
2: Kan tadi kan seperti yang dibilang itu kami kan lagi berada di mata kuliah koreografi lingkungan di mana tuntunan kami adalah mencari isu-isu yang berkembang di lingkungan. Nah, kami tuh melek tentang dunia gym. Nah, ternyata orang-orang gym ini nih kalau menginginkan tubuh yang ideal atau tubuh yang mereka inginkan itu ada proses yang panjang yang mereka lalui dan itu dilalui dengan kedisiplinan. Nah, di sela-sela gym ini ada orang yang namanya FOMO. Kan FOMO itu artinya takut ketertinggalan. Lalu biasanya orang-orang FOMO ini nih biasanya mereka nge-gym aja tapi tidak ada proses. Pada akhirnya mereka tuh enggak ada capaian yang mereka diinginkan.
1: Oke. Okay. Seperti itu, kak. Wah, keren banget. Berarti ini benar-benar ngambil gym tapi lebih fokus ke bagian FOMO-nya gitu ya. Kira-kira ada gak sih kak pesan yang ingin kakak sampaikan gitu dalam seni tari tentang gym ini?
3: Mungkin
1: setelah yang satu ini mungkin bisa?
3: Bisa, boleh.
1: Ya udah, oke teman bro dua, kita bakal dengerin lagu dulu ya.
2: Yeah.
1: Ntar jawabannya kita bakal langsung dengerin abis lagu yang satu ini.

0: Emma, what's going on here? There we go.
1: There's your clip. They shredded it. We have fun.
0: Outrageous from Bosch.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban.

0: Iya, masih barengan sama Liza ya, ngobrolin soal gym sebagai media ekspresi seni bareng Kak Ipan Effendi dan juga Kak Atta Naswa Atiyah. Iya, masih semangat gak Kak nih? Masih ya, oke lanjut nih Kak. Kak, aku mau nanya-nanya awal dulu deh. Ini kan Kakak soal gym nih, ya kan? Nah, kira-kira apa sih Kak pesan yang mau Kakak sampaikan nih ke penonton soal tema Kakak yang gym tentang FOMO ini Kak? Kira-kira boleh diceritakan?
1: Oke, kalau dari aku, pesan yang disampaikan dari Kak Kiting, harusnya ya Kak. Tubuh yang sehat.
0: Ah, maaf Kak, ternyata mic-nya enggak aku hidupin.
2: Oh, yeah.
0: Ya lagi Kak.
2: kan dunia gym itu kan tempat di mana kita membutuhkan badan yang sehat atau tubuh yang ideal.
0: Mm-hmm.
2: Nah, kayak rasanya tuh sayang aja loh kalau kita ke tempat gym itu cuman mau sekedar apa ya?
0: Ikut-ikutan
2: aja atau cuman kita takut akan rasa ketertinggalan zaman seperti itu atau cuman mau foto-foto doang. Itu tuh menurut aku sayang. Alangkah baiknya kalau mau ke gym itu ya fokus sama tujuan gitu.
0: Harus disiplin.
2: Iya
0: gitu,
2: betul
0: ya. Nah ini kan berarti kan Kakak bikin gerakan koreografi sendiri atau gimana nih Kak?
2: Iya koreografinya sendiri.
0: Oke.
3: Dibantu dengan masukan-masukan dari dosen-dosen kami.
0: Oke, okay. Itu kira-kira berapa lama nih Kak proses koreografinya ini?
3: Proses koreografinya itu sekitar kurang lebih 2 bulanan ya.
2: Iya, dan itu dilakukan dari, 2 kali presentasi.
0: 2 yeah. kali presentasi.
2: Yeah, presentasi?
3: Dimulai dengan pengonsepan. Terus ada melewati 2 kali presentasi seperti itu sebelum pementasan.
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Nah, ini kan tentang gym juga nih, Kak. Yeah. Nah, itu tuh Kakak langsung pergi ke gymnya dulu apa gimana nih untuk?
2: Iya, yeah, pastinya.
3: Iya, kami langsung eksekusi di tempat gymnya karena rasanya kurang pas atau kayak sedikit kesulitan kalau kami penggarapannya nggak langsung di tempat gymnya langsung.
0: Oke. Nah ini untuk konsep tarinya sendiri butuh berapa orang nih Kak untuk dipentaskan?
3: Penari satu kelompok itu terdiri dari 4 koreografer termasuk saya, Ipan dan 2 teman saya lainnya, Konita sama Rika. Itu dengan penari kurang lebih 8 orang ya.
2: Iya.
3: Kurang lebih itu 8 sekitar 8 orang.
0: Nah, ini 8 orang termasuk Kakak juga ikut pentas atau gimana, Kak?
3: Iya, jadi kami salah satu dari kami itu juga menjadi penari menjadi koreografer sekaligus penari.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, ini pakai musik juga enggak nih, Kak? Untuk
2: pakai, Kak.
0: Oke. Okay.
3: Ya, pasti pastinya, karena pasti. Kan tari itu tidak jauh dari musik.
0: Nah itu kira-kira bikinnya kayak gimana Kak?
3: Kami itu kalau untuk musik kami ada komposernya sendiri gitu. Jadi kami melibatkan atau berkolaborasi dengan komposer.
0: Oke, berarti ini kolaborasi juga gak sih Kak sama seni musik?
3: Iya seni musik
2: betul Kak.
0: Tapi mereka udah termasuk kelompok kalian atau gimana nih?
3: Ya, bisa dibilang seperti itu.
2: Ya karena kan dia kan komposernya kayak. Jadi karya kami itu juga seharusnya karya dia juga karena dia juga yang
3: menggarap musiknya.
0: Oke, nah untuk koreografi sendiri nih Kak, bisa diceritain gak sih apakah harus yang tradisional kah atau modern gimana nih?
3: Enggak, kami kalau untuk gerakan di koreo lingkungan gym ini kami tidak memakai gerakan-gerakan tradisi seperti itu.
2: Mungkin konsepnya aja bisa berakal dari tradisi. Contohnya ini misalkan ada karya teman kami nih, karyanya rewang. Kan rewang itu kan kegiatan masyarakat yang biasanya datang ke adat apa ya, persedekahan gitu, pesta gitu.
3: Pasti kan sudah menjadi tradisi gitu, turun-temurun sebelum melakukan suatu acara pasti ada bantu-bantu rewang
2: itulah. Betul. Nah, tapi kalau untuk gerakannya kita gerakannya enggak terpakem pada gerakan tradisi gitu.
0: Oke, okay, berarti ini gerakannya bebas gitu ya Kak ya?
2: Iya, bebas.
0: Kira-kira ada durasinya enggak sih kayak harus bikin berapa menit gitu supaya
3: kalau karya kami itu kurang lebih 15 menit.
0: Wow, panjang banget. Itu gerakannya apa aja kayak yang pakemnya yang Kakak ambil? Yang dari gym.
3: Iya, yang pasti kami melibatkan alat-alat di sana ya, seperti dumbbell, seperti barbel gitu.
2: Iya.
0: Yeah.
2: Itu mungkin gitu. Dieksplor.
3: Iya, dieksplor. Jadi alat-alat itu bagaimana caranya kami eksplor.
0: Nah. Oke. Okay. Nah, ada tantangannya sendiri enggak sih Kak dalam pengkonsepan ataupun dalam mengolah produksi gerakan ini nih?
3: Kalau gerakan,
2: kalau menurut aku sih itu sih tantangannya sih Kak. Kita gimana tuh bagaimana mengolah gerakan itu biar make sense sama keadaan di sana, biar nggak jauh.
3: Betul.
2: Ya seperti
3: jadi,
2: itu.
3: Jadi membuat gerakan sesuai dengan konsep.
2: Iya. Yeah.
3: Jadi okay, tidak jauh dari konsep.
0: Yeah. Oke. Okay, nah ini kan konsepnya kan tentang gym yang FOMO ya nggak sih? Nah itu ada spoiler nggak kan nih? Kira-kira gerakan yang mana yang kayaknya menggambarkan FOMO banget gitu?
3: Nah, FOMO ini kan juga tidak, pastinya tidak jauh-jauh dari sosial media. Yeah. Ya. Jadi nanti kami menggambarkan si FOMO ini, dia itu tidak fokus dengan kegiatan olahraga dia. Seperti yang tadi Ipan sampaikan bahwa kan tempat gym ini tempatnya olahraga, gitu. Jadi bukan cuma untuk gaya-gayaan doang, gitu.
2: Iya, betul.
3: Boleh kalau misalnya main HP, memposting kayak oh perkembangan tubuh kita seperti apa, gitu kan. Tapi di sini FOMO ini kami gambarkan seseorang yang tidak fokus dengan kegiatannya, kegiatan yang tujuan dia untuk awal ke situ tuh kan misalnya untuk olahraga, tapi itu tidak, dia lebih fokus ke HP dia, lebih fokus untuk seperti live, mungkin live-live TikTok kah, live IG gitu. Jadi kayak hanya memberitahu bahwa oh dia ini juga nge-gym juga loh gitu, tapi ternyata tidak betul-betul nge-gym.
0: Oke. Okay. Kayaknya kalau aku denger nih ya dari cerita-cerita kakak yang kayak misalnya dia main sosial media gitu dan gak fokus gitu, kayaknya aku udah mulai menerka-nerka nih gerakannya kayak gimana. Ini seru banget sumpah. Nah ini Kak, kan ada 8 orang nih, boleh diceritain lagi gak kira-kira 8 orang ini dari mana sih Kak?
3: Wah, teman-teman penari kami juga hebat-hebat banget. Iya. Dan fun fact-nya adalah teman-teman penari kami ini bukan berasal dari prodi pendidikan tari ya.
0: Wow.
3: Bukan dunia dari tari. Jadi ada dari mereka yang bahkan teknik ya.
2: Anak teknik.
3: Anak teknik, anak bahasa Lampung. Wow. Juga ada yang baru lulus, masih fresh banget, baru lulus SMA.
0: Oh, ini syaratnya ini gimana? Apakah dia harus bisa nari apa gimana tuh?
3: Enggak, kalau di sini sih, enggak harus bisa nari. Setidaknya dia mereka bisa mengingat gerakan yang kami beri gitu. Karena memang kami paham, kami tahu bahwa mereka ini bukan dari pendidikan tari yang memang terbiasa dengan pertari-tarian segala macamnya gitu. Jadi setidaknya mereka bisa mengingat gitu. Kami juga sebagai koreografer memberikan gerakannya juga yang tidak menyulitkan mereka seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah, ini untuk latihannya berapa lama nih, Kak?
3: Latihan selama persatu latihan kah atau bagaimana?
0: Boleh semuanya, disini aja Kak.
3: Kalau untuk perharinya kami kurang lebih juga menghabiskan waktu sekitar mungkin 4 jam?
0: Jam, kurang lebih 4
3: karena okay, pasti itu kan menyesuaikan dengan waktu-waktu mereka. Kita kan pasti punya kegiatan lain di selain di latihan ini.
0: Nah itu, susah gak sih Kak untuk ngumpulin orang-orangnya Kak?
3: Lumayan susah, karena sih, pasti per orangnya itu punya kegiatan masing-masing ya, punya ada kegiatan masing-masing, dan itu memanage waktunya tuh lumayan susah seperti
0: itu. Oke, sumpah. Karena aku ngerasa kayak misalnya dia dari bahasa, dari teknik, pasti ini bakal susah nih ngumpulinnya. Tapi ini untuk satu minggu kira-kira berapa kali latihan?
2: Kalau apa ya? Ya kita menyesuaikan
0: fleksibel aja gitu.
2: Ya, lari juga karena kan waktu kami sama waktu mereka tuh beda-beda gitu.
3: Enggak sama. Kelasnya kami dengan kelas mereka juga berbeda.
0: Oke. Okay. Nah, ini kira-kira kalian juga kayak mengajari gitu ya, memberikan pelajaran ke mereka untuk tariannya apa gimana tuh?
2: Iya, karena kan kita koreografernya.
3: Iya,
2: karena
3: kita koreografernya. Kita yang menggarap, berarti mereka yang mengikut apa arahan dari koreografer.
0: Oke, okay, nah ini latihannya setelah udah ada lagu atau sebelum ada lagu?
3: Sebelum ada lagu.
0: Gitu, berarti kalau sebelum ada lagu berarti kayak gimana tuh kok prosesnya?
3: Iya, jadi kami garap dulu. Ketika sudah selesai gerakannya, baru pemusik bisa bergerak gitu. Jadi pemusik juga menyesuaikan dengan garapan kita seperti apa, bentuk tariannya seperti apa.
0: Oke, okay, berarti ini untuk kalau untuk musik itu bagian paling terakhir ya prosesnya ya Kak ya?
3: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Kalau dari kakak sendiri nih kira-kira Ada gerakan yang paling kakak sukai nggak sih?
2: Kami lebih, kalau aku sih lebih suka gerakan di mana itu manusia yang menjadi beban, yes, atau betul, manusia menjadi alatnya gitu.
0: Yeah. Wow.
3: Nah. Jadi manusia manusia ini sebagai bebannya. Kan di gym itu kita mengangkat beban ya, mm-hmm, beban besi. Nah jadi kita buat bagaimana caranya beban besi itu menjadi manusia itu menjadi si besinya ini, yeah, gitu.
0: Berarti diangkat tuh, yeah,
2: yeah, wow, diangkat.
3: Jadi kayak manusia mengangkat manusia.
0: Wow. Berarti harus kuat nih ya kayaknya, yeah, ya.
3: Kuat.
0: Wih, gila keren banget sumpah. Ini kayaknya kalau aku dengerin dari tadi artistik banget, serius ya. Yeah. Serius untuk waktu yang cukup menurut aku pendek ya, yeah, karena kan 2 bulan, yeah, gitu kan. Dan ini juga langsung dipentasin nggak sih kak?
2: Iya.
0: Dipentasin. Ini kira-kira dipentasinnya di mana?
3: Ini kita akan pentas nanti di gym FKIP Unra. Yeah,
2: kebetulan fakultas kita atau universitas kita menyediakan tempat gitu.
3: Iya betul.
0: Oh, aku jadi lupa, aku nggak nanyain soal kostum ya. Untuk kostumnya sendiri kayak gimana kak?
3: Kalau kostumnya sendiri?
2: Kostum sendiri tuh fleksibel aja sih kak, seperti apa ya, pakaian orang nge-gym pada umumnya. Tapi mungkin kami, karena kami dunia pendidikan ya, nah lebih misalkan untuk cewek lengannya lebih panjang gitu.
0: Oke, okay, lebih sopan lah ya.
2: Iya, lebih sopan.
0: Oke, okay. Nah nih kak, kira-kira nih ada gak sih harapan kakak nih, misal penonton udah nonton pertunjukan kakak, kira-kira apa pesan ataupun motivasi yang kakak ingin penonton dapatkan dari tampilan kakak?
2: Kalau dari aku sih, semoga aja nanti kalau penonton nonton, mereka lebih pintar untuk mengkritiksi bagaimana keadaan sekarang. Karena kan kita kan pomo itu boleh sebenarnya, tapi jangan terlalu gimana ya, terlalu ikut-ikutan tentang takut ketertinggalan tentang zaman gitu.
0: Oke, okay. Jadi kalau misalnya mau nge-gym gitu ya harus
3: konsisten dengan kegiatan gym dia gitu, bukan hanya sekedar ikut-ikutan aja gitu. Setelah melakukan gym akhirnya merasakan sakit setelah melakukan kegiatan gym, jadi kapok untuk kembali lagi berolahraga seperti itu.
0: Nah, aku mau nanya nih, kalau dari kakak sendiri ini apa pesan yang kakak dapatkan dari mengerjakan project ini kak?
3: Oh, itu banyak sekali ya, kami kalau aku belajar dari teman kelompok sendiri sebenarnya. Jadi kayak bagaimana caranya ide kita yang berbeda itu menjadi satu.
2: Iya, betul.
3: Itu yang lumayan ini ya. Jadi benar-benar di kelompok sih. Jadi,
0: oh, lebih di kelompok ya. Kayaknya ada pertarungan ide nih kayaknya.
3: Pertarungan enggak, cuman bagaimana caranya ide dia tuh kita jadikan satu gitu. Oh, ide dari masukan dari si A, masukan dari si B, masukan dari si C itu bagaimana caranya kita jadikan satu menjadi kita jadikan sebuah koreografi seperti itu.
0: Oke, nah kak, ini kayaknya pertanyaan terakhir kali ya. Oke, buat kakak nih, kira-kira apa sih pesan buat pendengar, buat teman-teman Pro 2 yang mungkin lagi kena penyakit FOMO?
2: Apa ya? Coba keluar dari zona takut ketertinggalan itu. Karena mengapa? Kita tuh harusnya enjoy sama kehidupan kita sekarang. Okay. Gitu kalau dari aku.
3: Betul, karena sehat itu juga bukan tentang FOMO-nya ya. Jadi emang sehat itu untuk kita untuk diri kita sendiri ya, seperti itu.
0: Betul. Berarti buat teman-teman Pro 2 dengerin nih ya, kalau kalian lagi FOMO gitu ya, kalau bisa berhenti gitu ya, karena ada banyak banget hal-hal yang bisa kalian mulai dari diri sendiri.
2: Iya, kan? Betul.
0: Kayak misalnya contohnya dari yang kakak Ipan dan juga kakak Ata yang udah sebutin gitu ya, kalau nge-gym itu manfaatnya baik banget.
3: Iya, banyak banget.
0: Ya, kan? Buat yang mungkin pengen tubuh yang bugar, sehat gitu ya, daripada FOMO, mending mulai dari diri sendiri.
2: Iya, betul.
0: Iya, gak kerasa ya kak, udah hampir 50 menit nih kita ngobrol.
2: Wow.
0: Cepet banget ya.
2: Gak kerasa.
0: Makasih banyak kak Ipan dan juga kak Ate yang udah datang jauh-jauh kesini. Makasih kak.
2: Iya, sama-sama.
3: Terima kasih kembali.
0: Semoga obrolan kita ini bermanfaat ya buat teman-teman Pro 2 dan juga orang-orang yang dengerin kita gitu. Amin. Ya. Semoga juga kakak pentasnya sukses ya kak ya. Amin. Dan tahun berdua itulah tadi obrolan Liza bareng sama Kak Ipan dan juga Kak Atta ngomongin soal gym sebagai media ekspresi seni. Liza bakal nemenin kalian sampai jam 5 nanti. So, session.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu, apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Kamu, RRI Bandar Lampung.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masuk iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Mi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang. Ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apalah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

Iya, yeah, masih barengan sama Liza ya, Tom Pro 2 di sore hari ini. Dan kayaknya kalau misalnya sore-sore tuh enaknya nonton drakor gak sih, ya kan? Apalagi buat teman-teman yang mungkin lagi nonton My Royal Nemesis gitu ya. Terus juga ada Teach Your Lesson. Terus juga mungkin lagi maraton Perfect Round ya. Kalau kalian mungkin kehabisan nih drakor gitu ya, ternyata nih ada drakor yang bakal tayang ya. Jadi season 2 A Shop for Killer resmi merilis poster dan juga teaser terbaru ya. Keduanya kembali menyoroti kisah aksi penuh tegangan antara Jong Ji-an dan juga Jong Jin-man dalam menghadapi ancaman organisasi Babylon. Ya, jadi ini dilansir langsung dari Sompi. Drama ini diadaptasi dari novel karya Kang Ji-yong dan melanjutkan kisahnya si Jong Ji-an. Yang sebelumnya nih, si Ji-an ini tinggal bareng sama pamannya Jong Ji-man setelah kehilangan orang tuanya. Terus Ji-man ini diketahui mengelola sebuah pusat perbelanjaan yang menyimpan rahasia berbahaya ya. Terus akhirnya diwarisin tuh ke si Ji-an setelah kematiannya pada musim pertama. Wow. Ini berarti kita bakal nonton kelanjutan dari season 1 ya. Tapi ini masih belum ketahuan ya kapan tayangnya. Mungkin udah ketahuan nih. Ternyata tayang pada bulan Juli, berarti bulan depan ya. Jadi buat teman-teman yang udah enggak sabar, sabar ya. Karena Shop for Killer season 2 bakal ditayangin bulan Juli.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI.

0: RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

92,5/2 RRI Berlampung, teman terbaik kamu. Gak kerasa teman berdua, ada waktunya Liza untuk pamit. Nanti kalian bakal ditemenin sama Atu dan juga Laura ya. Jadi terakhir Liza, let's device, share and inspire, share with us only with Pro 2 RRI Berlampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Berlampung, teman bola kamu. Sekali di darah, tetap di darah. And now bye, teman Pro 2.

0: at a time.
1: Teman bola kamu.
2: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu.

0: lagi di sini Tolong Pradua barengan sama DJ Atur dan juga DJ Laura.
1: Iya, di sore hari ini kita bakalan ngebahas food and fashion nih ya tuh. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria,
0: bikin sore kamu makin berwarna.

0: Ya teman Pro 2, balik lagi sama Atu sama Laura nih ya.
1: Yes,
0: gimana nih Lau? So, di sore hari ini kita bakalan ngebahas nih 3 topik ya tuh. Yang pertama ada food, makanan Indonesia yang masuk top 100 pancakes in the world versi Taste Atlas. Terus lanjut dari health, itu rumah sakit umum daerah, berita studi temukan fakta obesitas di usia muda bisa picu kematian dini tuh.
1: Berarti ini sekarang dari fashion ya. Dan di fashion ini kita bakal membahas putar kepribadian orang yang suka menggunakan pakaian berwarna-warni. Wow. Dan ini semua akan kita kupas tuntas hanya di Sore Ceria.
2: It's time to Sore Ceria.
0: Yes, balik lagi nih sama kita berdua ya.
1: Yes, bener banget nih. Gini ya Lau, kan hari ini itu ya udah libur gitu ya. Dari kelas 9, 10, 11, 12, SMP, SD semuanya udah libur gitu
0: kelas
1: ya.
0: Kelas 12 udah dari bulan Maret nih.
1: Enak
0: ya,
1: kalau kelas 12 ya, apalagi udah keterima SBP, SNBT itu udah
0: enak banget, udah jadi pengangguran itu.
1: Enak banget tinggal ngejob aja gitu ya, MC.
0: Iya, bener. Kalau lo liburan ini mau ngapain tuh?
1: Kalau gue sih ya, liburan ini paling karena belum jalan-jalan keluar kota nih, paling cuman kayak nonton drakor, terus dengerin musik-musik yang baru-baru gitu.
0: Terus ya. Golf
1: nonton,
0: ya?
1: Terus nonton konser ya pastinya, karena kemarin tuh abis ada konser gitu.
0: Konsernya di Pekor.
1: Bener. Nah kalau lo sendiri nih, gimana lo?
0: Kalau gue akhir-akhir ini kemarin gue ada kerjaan gitu tuh di Lampung Tengah. Itu tuh ada Lampung Fair namanya.
1: Jadi
0: MC. Dan juga gue kayak itu tuh perayaan ulang tahun Lampung Tengah ke 80.
1: Keren banget ya.
0: Lo juga keren kok tuh.
1: Makasih loh ini, walaupun gue liburannya ini cuma tidur aja gitu ya sambil maraton drakor, tapi tetap bilang keren gitu sama teman-teman di Jalaura. Nah kalau teman-teman berdua sendiri gimana nih liburan ini? Apakah sama kayak Atu nih ya, yang produktifnya cuma produktif nonton drakor aja?
0: Atau kayak Laura nih?
1: Atau kayak Laura yang memang dia tuh bisa menghasilkan uang gitu ya? Boleh dong ceritain ke kita di WhatsApp kita di 08179925
0: atau di Instagram kita @sorcerprodua. Ditungguin ya.
1: Iya, sampai jam 7 malam nanti teman-teman berdua.

0: got to take this. Hang on, what's going on here?
1: There we go.
0: There's your clip. They shredded it.
1: We have fun.
0: Outrageous from Foss.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.
3: Asikkan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bandar Lampung ya.

0: Nah itu dia dibalik pertanda Caleb Jenny ya, teman Pro 2. Kalian pernah gak sih kayak cinta sepihak? Pas itu rasanya tuh kayak galau banget, ya gak sih
1: itu? Udah bukan galau lagi sih kalau cinta sepihak. Apalagi kalau gak direstuin sama orang tuanya.
0: Waduh, double ini gak sih? Double kill.
1: Bener banget, iya. Jadi kayak kalau misalnya kita ngapain aja itu selalu salah di matanya.
0: Bener sih, tapi kalau galau gini enaknya kayak kita healing gitu gak
1: yes,
0: sih?
1: Makan hiburan. Sih.
0: Makan, iya makan bener sih.
1: Biasanya ya kalau gue sendiri nih ya Lau, kalau misalnya lagi galau atau lagi kepikiran sesuatu gitu ya, yang bisa bikin gue happy lagi tuh makan apa coklat tuh?
0: Eh bener sih, kalau gue tuh makan yang manis-manis sih.
1: Makan yang manis-manis. Nah ngomongin makanan nih, ternyata ada loh makanan Indonesia, 5 nih, 5 makanan Indonesia yang masuk ke top 100 pancake in the world versi Taste Atlas.
0: Wow, apa aja tuh?
1: Yang pertama itu tuh ada serabi. Kan kita tahu ya, serabi itu memang makanannya tuh cukup mudah gitu ya ditemuin di daerah-daerah, khususnya kayak di Lampung gitu, karena ini kue tradisional gitu. Karena dibuatnya juga itu mudah sih Lau. Itu pakai campuran tepung beras sama santan.
0: Nah, gue yang kedua tahu nih tuh, dadar gulung, ya gak sih?
1: Iya bener, dadar kan? Gulung, itu gue juga suka sih dadar gulung.
0: Nah, dadar gulung itu kayak mirip dengan crepes ala barat gitu loh.
1: Tapi dia bedanya digulung ya.
0: Iya bener.
1: Kalau misalnya crepes kan dia lebar, kalau dadar gulung ini digulung dan di dalamnya itu ada apa ya namanya, gula merah ya?
0: Iya bener, terus tuh ada kayak kelapanya gitu tuh.
1: Dan warnanya juga hijau gitu ya, karena dicampur daun pandan gitu.
0: Iya, dari tadi tuh kayak warnanya ijo-ijo semua ya.
1: Nah ada juga ini. Nih, ternyata ada kue ape juga.
0: Iya, ijo lagi nih.
1: Betul, ijo lagi. Nah gue suka banget kue ape ini, kalau misalnya kita dimakannya itu setelah kita makan bubur, biasa sarapan.
0: Iya, kayak bubur di pinggir jalan tuh ada kan biasa.
1: Bubur pandanu tuh di sampingnya tuh kan ada kue ape. Nah setiap selesai makan bubur, pasti ini wajib banget beli kue ape karena emang enak banget.
0: Apalagi itu rasanya tengahnya. Gimana sih tuh? Gue nggak pernah nyobain tau.
1: Rasanya itu gimana ya? Manis, terus dia ada kriuk-kriuknya karena dari luarnya gitu ya. Nah tapi kalau misalnya di Indonesia ini nih ya, dijualnya tuh kan di gerobak kaki lima gitu ya, kayak di sekitar sekolah, terus pasar, terus kayak pinggir jalan gitu.
0: Iya benar. Selanjutnya itu ada laklak. Lo pernah dengar nggak laklak?
1: Baru ini sih kalau laklak.
0: Iya, jujur gue juga. Nah laklak itu jajanan tradisional khas Bali tuh.
1: Oke, mungkin ini sebenarnya udah datang ya gitu di Lampung gitu ya, udah ada di Lampung.
0: Mungkin ada.
1: Cuman kita yang belum nyobain.
0: Iya benar. Selanjutnya itu ada wingko. Lo tau wingko nggak?
1: Wingko tuh kayaknya kayak kue cucur gitu nggak sih?
0: Iya benar.
1: Iya kan? Karena yang gue lihat ini kayak campuran kelapa parut terus tepung ketan juga ya, sama ada gula merah
0: sama gula putih.
1: Gula putihnya gitu, benar-benar. Nah, kalau misalnya ini sendiri nih ya Lau, enaknya tuh kan kita sambil healing gitu ya, biar kita enggak galau lagi.
0: Benar-benar.
1: Nah, tapi kalau misalnya maunya nyari apa ya? Nyari makanan ini sama cowok kita gimana? Kan gak ada cowoknya.
0: Waduh, gimana gak ya, Tung? Gak bisa kayak. Cari cowok lain gak sih?
1: Aduh.

Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke Programa 1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Itu microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik dengan ciri sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
2: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
2: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
3: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

Pendengar RRI, selanjutnya bersama akan kita dengarkan pengajian Ayat Al-Quran yang juga kali ini akan dibacakan oleh Amri Muhammad dengan surat Al-Isra dari ayat 1 sampai dengan 4. Selamat mendengarkan.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2, LPP RRI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.

0: mohon banget. Ngantuk. Kayak meditasi gitu sensasi.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Yes, itu dia lagu Perunggu 33 kali. Dan ini salah satu requestan dari teman Pradua Nila.
1: Iya, benar banget tuh. Kalau misalnya udah request-request gini, berarti waktunya apa nih?
0: Waktunya kita request dan juga titip salam.
1: Iya, benar banget. Yang pertama dari Instagram nih ya, tuh dari Si Amun, katanya dia mau request buat gebetannya sekarang nih.
0: Wow, apa
1: gini,
0: tuh? Lagu apa tuh?
1: Aku mau lagu Jadi Milikku dari Smash.
0: Oke, nanti bakal kita puterin ya. Oke, lanjut nih, kita move ke WhatsApp nih ya, Lau. Dari 0881152 sekian. Hai Kak, aku mau request lagunya Remuk Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya, semangat selalu siarannya. Aku dengernya via RRI Digital ya Kak.
1: Oke.
0: Wow, ini pendengar setia ya, sampai di Jakarta juga dia tetap dengerin kita lewat RRI Digital ya.
1: Oke, keren banget. Terus ada dari Instagram lagi nih tuh, dari @Safira Chelsea nih. Wah, ini kawan gue loh.
0: Apa tuh katanya?
1: Katanya Kak request lagu Just The Way You Are Bruno Mars WKWK katanya.
0: Oke,
1: tadi udah kita puterin ya, Sab. Oke, dari mana lagi tuh?
0: Semoga aja tadi dia dengerin ya.
1: Iya, semoga kamu dengerin ya, Sab.
0: Iya, dan ini terakhir nih dari WhatsApp lagi nih. Dari 0898773 sekian. Kak, aku mau request lagunya Raisa Si Paling Mahir. Soalnya akhir-akhir ini aku jadi kayak pintar banget nyembunyiin sesuatu padahal itu gak benar katanya. Oke, bakal kita puterin ya abis ini banget nih ya. Semoga kamu dengerin.
1: Oke.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: RRI Bandar Lampung.

0: It's time for Flash Info.
1: Kabar terbaru datang dari dunia perfilman Indonesia. Deretan film Juni 2026 makin ramai di bioskop dan langsung jadi perbincangan warganet. Beberapa judul yang lagi hangat dibicarakan antara lain Monster Pabrik Rambut dan Kucing Hitam, yang sama-sama mengusung genre horor dengan cerita misteri dan teror supranatural. Selain itu, film drama keluarga dan animasi juga ikut meramaikan layar lebar bulan ini, bikin pilihan tontonan makin beragam. Demikian flash info dari DJ Laura. Untuk informasi menarik pilihan kamu bisa akses di www.rri.co.id dan jangan lupa unduh aplikasi RRI News di Play Store.

0: Arasi, depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sebat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Arasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

0: 95.2 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, kita udah nemenin selama 2 jam nih ya bersama DJ Atu dan juga DJ Laura.
1: Yes, dan terakhir dari kita, Liz Diva Shiner, sosialis alumni Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, karena kita akan bergabung ke Pro 2 Jakarta guna mendengarkan music live chat. Sekali di udara,

Produser Seluruh Indonesia, nama gue Davi Prada. Ketemu lagi kita di MLC Music Live Chat, teman berdua. Dan di hari Jumat ini gue sendirian, ya kan? Tapi gak apa-apa karena hari ini cukup menyenangkan. Karena besok udah weekend. Gimana nih? Udah merencanakan liburannya besok? Apa jangan-jangan besok lo masuk kerja juga gitu ya? Waduh. Ya sudahlah teman berdua, kalau gitu mungkin kalau ada apapun dan pengen absen-absen, pengen ngobrol-ngobrol bareng sama gue, bisa langsung merapat di 0811-801-05. Dan kita balik lagi nih di MLC, dan hari ini salah satu musisinya kemarin seru-seruan bareng sama gue di salah satu sekolah, yaitu pada saat main ke sekolah. Jadi acaranya Racenike dan juga Pro 2 FM ya. Dan siapa sih artis yang akan datang di hari ini? Yaitu adalah Axelo. Wah, ini adalah penyanyi muda lulusan dari Indonesian Idol season 13. Nah, emang kemarin juga lagunya sempat sukses ya lewat single debutnya Amit Amit. Dan kali ini dia punya musik yang romantis. Nanti kita bakal tanya-tanya juga lah, seperti apa sih keseruannya teman Pro 2. Langsung aja buat kamu yang pengen absen, sekali lagi di 0811-801-05. Atau bisa langsung ikutan juga di live chat di RRI Digital dan RRI Jakarta. Yes, kalau gitu langsung aja, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: FM.
1: Oke teman Bro 2 masih di MLC Music Live Chat masih bersama gue dan langsung aja ini kita sudah terhubung via Zoom. Ini dia Axelo.
2: Halo semuanya.
1: Wih. Halo, Kak. Gimana kabarnya nih?
2: Sehat-sehat dong, baik puji Tuhan.
1: Wah, gokil. Gimana? Besok udah weekend. Gimana? Lu adalah tipe orang yang weekend di rumah aja apa jalan-jalan sih?
2: Weekend di rumah aja sih.
1: Oh iya. Lu
2: weekend di rumah aja sih. Me time.
1: What's the perfect me time-nya dari Axelo? Lu bangun ngapain?
2: Bangun biasanya apa olahraga.
1: Jam berapa tuh bangun?
2: Kurang lebih jam 8 lah.
1: Oke. Okay. Masih pagi lah. Oke.
2: Okay. Ya, sarapan-sarapan sedikit. Terus mungkin jam-jam setengah 10, jam 10 berangkat olahraga.
1: Oke, okay. Olahraganya lari atau gym?
2: Gym.
1: Woi, oke. Okay.
2: Habis itu pulang, makan siang, tidur siang sebentar, Netflix and chill. Ya, gitu aja.
1: Enak
2: weekend-nya.
1: Ya. Seru sih. Tapi lu selain nyanyi gitu ya, kesibukan lain lu tuh sebenarnya lagi ngapain nih akhir-akhir ini?
2: Puji Tuhannya aku baru selesai syuting film Kak kemarin. Selama sebulan ya paling.
1: Wow.
2: Selain nyanyi ya aku kemarin syuting film.
1: Wih, keren banget. Kan itu berarti film pertama lo atau sebelumnya udah
2: film pertama debut.
1: Wah,
2: film pertama.
1: Katanya kalau syuting film tuh capek dinunggu, bener apa enggak?
2: Enggak juga sih Kak.
1: Enggak juga ya?
2: Enggak juga sih. Mungkin. Tergantung karena kadang-kadang kita dipanggilnya sesuai dengan keperluan kan maksudnya kayak.
1: Oh.
2: Ada scene-nya ini jadwalnya jam berapa baru. Jadi kita enggak harus dari pagi datang barengan sama yang lain gitu.
1: Oh iya. Soalnya kan banyak juga tuh yang mungkin filmnya itu enggak well managed gitu. Jadi kayak ada yang suruh nunggu, tapi kalau yang project ini lu beneran di well managed banget gitu ya.
2: Iya, well managed banget.
1: Wow, nice. Gimana? Deg-degan apa enggak? Lu udah boleh dibocorin belum karakternya apa gitu-gitu?
2: Oh, kalau karakternya intinya itu kan ini filmnya soal suku Batak ya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi ceritanya film ini menceritakan tentang orang Batak yang belum pernah pulang kampung gitu.
1: Oh, dan relate enggak sama lu? Lu tuh sebenarnya kampungnya di mana sih, Sal?
2: Aku orang Batak aslinya Kak. Okay. Cuman aku juga benar-benar belum pulang kampung.
1: Belum pernah ke Batak.
2: Iya.
1: Belum pernah ke Medan.
2: Iya. Jadi sekalian pulang syuting film ini sekalian lihat kampung.
1: Tapi gue orang Manado, belum pernah ke Manado.
2: Iya.
1: Serius. Gitu, shout out ya buat Pro 2 Manado dan juga Medan ya. Anyway, ya tapi lo juga baru aja ngerilis lagu gitu ya. Kemarin yeah. Kan kita kemarin tuh sempat ketemu di main ke sekolah.
2: Iya. Yeah.
1: Di kita ke SMA berapa ya?
2: 41.
1: 41.
2: Green 41.
1: Gue itu lo nyanyiin kan lagu di situ kan? Rilisan yeah. Terbaru tuh. Itu
2: yeah.
1: Itu gimana lo kemarin nyanyiin di depan anak-anak sekolah gitu?
2: Oh, jadi. Lagu ini kan dirilis 29 Mei kemarin.
1: Oke.
2: Okay. Dan kemarin di SMA Negeri 41 adalah perdana aku nyanyiin lagu itu live.
1: Iya.
2: Yeah. Kan. Pertama-tama deg-degan karena kan udah lama enggak nyanyi ya.
1: Iya. Yeah.
2: Udah lama enggak nyanyi. Terus dan keren bangetnya lagi SMA Negeri 41 ini antusiasnya gokil banget.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Nah jadi walaupun deg-degan tapi serunya kebawa sama mereka. Jadi senang nice. Juga gitu.
1: Wah seru sih. Ya buat teman-teman yang pengen sekolahnya dimampirin ya kasih tahu kita aja lah ya.
2: Yes.
1: Berarti 29 Mei baru aja rilis. Tapi ini sebenarnya proyeknya udah dikerjain dari kapan nih Sol?
2: Kalau untuk recordingnya sendiri tuh kurang lebih udah dari tahun lalu bulan Oktober Kak.
1: Oke.
2: Cuman kita baru ngerjain MV itu kalau nggak salah bulan-bulan Februari atau Maret gitu, aku lupa.
1: Ah, apa yang kemarin akhirnya bikin jadi lu itu kan lumayan take time tuh setahun kan berarti kan udah dari tahun lalu kan?
2: Ya. Yeah.
1: Itu tuh apa kendalanya kemarin?
2: Karena aku record tahun lalu bulan Oktober tuh dua lagu dan single yang pertama baru dirilis bulan Novembernya.
1: Oh.
2: Jadi memang tidak aja.
1: Ngantri ya.
2: Iya.
1: Yeah. Tapi sebenarnya kalau dari proses bikin lagunya emang nggak ada kendala ya?
2: Ada kendala.
1: Seru banget nih, Bro 2. Anyway, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya ini. Kira-kira sebenarnya Axelo pengen cerita tentang apa sih? Gue sebenarnya udah tahu, tapi teman Bro 2 mungkin ada yang pengen dijelasin nanti setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita bakal seru-seruan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Oke, Pro 2 FM Seluruh Indonesia masih sama Davi Prada dan juga masih sama Axelo.
1: Oke, balik lagi.
0: Yo, kita tadi udah ngobrol-ngobrol gitu ya tentang kesehariannya Axelo yang ternyata lumayan berolahraga juga dan anak rumahan juga ya.
1: Iya.
0: tapi sebenarnya dia baru aja merilis lagu kemarin di 29 Mei. Judulnya adalah Mana Sayapnya. Uy. Ini lu bercerita tentang apa? Kalau enggak salah, single pertama lu tuh Amit-Amit ya? Ya Amit-Amit ya.
1: Betul, benar Amit-Amit.
0: Yang sebenarnya bukan romantis kan lagunya ya?
1: Bukan, sedih banget lagunya sebenarnya.
0: Iya kan, lagunya tentang patah hati.
1: Ya, kurang lebih gitu.
0: Tapi sekarang lu malah lovey-dovey dengan Mana Sayapnya gitu.
1: Iya, jadi abis sakit hati kita langsung menemukan cinta baru lagi gitu, Kak.
0: Oh, harus gitu ya. Tapi sebenarnya Mana Sayapnya ini like POV-nya tentang apa nih POV-nya?
1: Jadi di lagu ini tuh banyak banget dari liriknya tuh yang nge-mention kata cantik.
0: Oke.
1: Jadi singkatnya ini tuh perspektif cowok yang ngeliat cewek itu cantiknya bukan main.
0: Kayak bidadari gitu ya.
1: Iya. Tapi kita nggak percaya kalau itu manusia gitu.
0: Mana sayapnya? Iya. Wah, ini mungkin relate ya buat beberapa orang di luar sana yang mungkin lagi jatuh cinta, lagi suka sama orang gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Ini bisa jadi soundtrack. Tapi ini lo dapet apa ya? Triggernya, inspirasinya kemarin dari mana?
1: Jadi kalau lagu ini kan sebenarnya yang nulis bukan aku, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Yang nulis ini kan Kak Martinus sama Kak Kapga.
0: Mm-mm.
1: Nah, cuman karena memang musiknya dari awal tuh udah fun aja.
0: Oke.
1: Okay. Udah asik, udah ngebeat. Jadi kakak-kakak kayaknya seru nih kalau dibikin liriknya sweet kayak gini.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, bener-bener satu lagu ini muji cewek aja gitu kan.
0: Iya sih. Tapi lu adalah tipe ya orang yang kalau misalkan suka sama orang gitu ya, suka sama perempuan gitu, lu langsung bilang atau lu diem dan keep diri sendiri, Sel?
1: Aku nggak akan ngomong.
0: Oke. Okay.
1: Aku keep. Tapi aku ngode-ngode.
0: Ngode-ngode. Nah, ke dianya langsung.
1: Iya. Ke dianya langsung.
0: Lumayan
1: tapi
0: berani.
1: Aku nggak pernah ngomong.
0: Iya. Contohnya apa kode-kodenya?
1: Contohnya kayak misalkan aku ketemu sama cewek, terus kita follow Instagram, terus di story aku bikin story kayak gue habis ketemu cewek nih pakai lagu bisa
0: kan
1: sayapnya, nah gitu.
0: Enggak, itu bukan ngode-ngode sih, itu ngasih tahu tapi di story sih.
1: Iya, tapi
0: kan
1: nggak langsung orangnya.
0: Oh iya benar sih.
1: Kasih tahu orang lain daripada dianya langsung.
0: Bener sih. Oke. Dan apa namanya kemarin? Lo udah punya pacar belum sih?
1: Belum dong.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Tapi ada gak yang akhirnya dikode-kodein pakai lagu ini gitu sama lo?
1: Oh, sejauh ini sih belum ada. Tapi kayak ada beberapa yang aku lihat di sosial media.
0: Uh-huh.
1: Yang pakai konten foto suami istri atau apa tuh pakai Mana Sayapnya beberapa.
0: Cocok sih.
1: Iya, yeah, gitu. Orang. Atau enggak. Cewek-cewek cantik yang reaffirm dirinya sendiri bahwa dirinya cantik.
0: Itu juga bisa jadi. Wow. Oke. Dan menurut lo nih, kira-kira kalau lo yang punya lagu ya, kapan waktu yang paling cocok untuk dengerin lagu ini?
1: Pagi banget sih. Pagi. Hari. Ya? Bangun tidur, jadi siap-siap sambil dengerin lagu ini.
0: Oh,
1: karena menurutku lagu ini membangun mood aja sih.
0: Oke,
1: okay. Karena musiknya yang fun dan mungkin dari liriknya nggak terlalu berat.
0: Oke. Ini teman Pro 2, nanti abis ini kita langsung puterin lagunya dan pastiin you have a great mood juga. Kalau misalnya pengen ngode-ngodein, ini cocok buat jadi story atau TikTok gitu ya.
1: Betul.
0: Alright, kalau gitu langsung aja gue puterin ya.
1: Siap.
0: Oke, kalau gitu ini dia Axelo, Mana Sayapnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Bye.

0: Oke, tadi sebelum lagu ini kita udah dengerin lagunya Axelo yang terbaru dengan judul Mana Sayapnya. Jujur, lagunya ya itu upbeat, bisa nemenin lo, dan itu tadi bisa kode-kode ke doi ya.
1: Sepakat,
0: bener sekali. Tapi kita pengen kenal lo lebih dalam sebenarnya. Biasanya kalau mengenal orang lebih dalam itu dari pendapatnya. Setuju apa enggak?
1: Setuju.
0: Oke, jadi gue pengen ngajak lo, nama gamenya WDYT. What do you think? Asik.
1: Okay.
0: Ini belum ada bener ya karena ini game baru. Jadi pokoknya nanti gue akan lempar ke Axelo pertanyaan-pertanyaan yang lagi ramai di sosial media atau tren atau apapun itu. Dan kita pengen nanya gimana sih pendapatnya Axelo gitu ya. Oke, siap ya? Oke. Kalau gitu pertanyaan pertama, gimana menurut lo tentang orang yang kalau suka sama orang malah diem-diem aja?
1: Gak apa-apa juga sih.
0: Oke.
1: Menurut gue ya, karena memang gak semuanya suka tuh harus langsung dinyatakan, ya kan? Kalau ternyata sukanya sama cewek orang?
0: Iya sih, daripada ya, dinyatakan berantem sama orang. Mending ditahan-tahan aja ya. Setuju, sepakat. Kita lanjut.
1: Oke.
0: Gimana pandangan lo tentang standar TikTok? Lagi rame
1: itu. Itu menyebalkan sih. Jujur aja, maaf ya, perempuan-perempuan atau laki-laki di luar sana
0: yang bikin-bikin standar TikTok ya.
1: Iya, yang bikin standar, yang menjalani hubungan pakai standar dari orang lain. Ya ampun, TikTok tuh gak ngerti hubungan kalian, guys.
0: Iya, benar juga. Karena situasinya beda-beda apa segala macam.
1: Situasinya beda-beda, cuy. Iya, jadi jangan samain hubungan orang lain sama hubungan kalian, guys. Okay. Beda.
0: Berarti jangan dengerin standar TikTok ya, teman-teman ya. Oke, next. Menurut lo, ini ada hubungannya lagi dengan standar TikTok nih. Gimana menurut lo tentang apakah antar jemput pasangan itu adalah bare minimum atau enggak?
1: Bare minimum itu tanggung jawab laki-laki.
0: Oke, pertanyaannya salah. Apakah itu bare minimum atau effort kalau jemput tuh?
1: Aku panjang kalau jelasin, sumpah panjang.
0: Gak apa-apa, ini kita punya waktu, kok nyantai.
1: Buat aku ya,
0: yes,
1: segala sesuatu yang aku lakukan buat orang lain dengan tujuan nyalurin rasa sayang mungkin, atau menjaga dan segala macam, itu adalah effort.
0: Oke,
1: tapi menurutku dalam sebuah hubungan itu gak ada bare minimum.
0: Oke.
1: Jadi kayak, pokoknya apapun yang kita lakukan itu usaha, dan itu harus maksimal. Gak boleh minimum, menurut aku.
0: Benar. Berarti itu ya effort juga, tapi sebenarnya bare yang harus dilakukan gitu kan?
1: Iya, tanggung jawab lah.
0: Tanggung jawab.

0: cukup cukup aman jawabannya.
1: Oke. Aman dong.
0: Kita lanjut. Sekarang TikTok itu lebih informatif daripada Google. Gimana menurut lo?
1: Enggak juga sih menurut gue.
0: Enggak juga ya?
1: Enggak juga, karena banyak banget orang-orang yang juga jadi misinformation dari TikTok.
0: Oh benar, benar.
1: Jadi kayak pas bisa dipelintir sama orang, tapi kan nggak semua orang bisa akses web Google.
0: Iya sih. Iya
1: bisa diubah-ubah.
0: Karena sekarang katanya tuh lebih gampang lihat di TikTok. Gue juga kadang suka nyari apa itu tiba-tiba kayak ya udah reflek aja ke TikTok gitu.
1: Iya. Tapi aku biasanya justru kalau lihat berita dari TikTok, aku nyarinya ke Google.
0: Oh iya benar. Benar kan? Jadi gitu. Dua-duanya ya harusnya.
1: Iya.
0: Semangat.
1: Kadang-kadang kan suka beda.
0: Iya sih, kadang cuma sepotong-sepotong doang. Atau di klipnya yang lain, dari pandangan lain gitu. Oke. Terus abis itu menurut lu gimana tentang LDR? Apakah tidak akan berhasil?
1: Nah. Oh enggak, aku enggak setuju.
0: Enggak setuju LDR?
1: LDR bisa saja, LDR bisa saja berhasil.
0: Oke. Lu pernah LDR?
1: Pernah.
0: Berapa jauh?
1: Gak terlalu jauh sih. Ya tapi ya jaraknya 3 jaman lah. 3 jam 4 jaman lah.
0: Jaman batu, jaman emas.
1: Oh enggak, enggak jaman sih.
0: 3 jam ya.
1: Ya 3 jam sampai 4 jam lah bedanya.
0: Itu lumayan loh, 3 jam tuh jauh.
1: Lumayan. Menurutku bisa berhasil as long as saling percaya aja.
0: Oke. Menarik. Oke, lanjut. Ini pertanyaannya lumayan oke nih. Gimana pandangan lo tentang temenan beda gender? Apakah itu akan berhasil atau mungkin gak sih orang itu berteman beda gender, cowok-cewek temenan gitu tanpa ada rasa suka? Itu maksudnya pertanyaannya.
1: Menurut aku mungkin, tapi gak lama.
0: Oke.
1: Karena either salah satu punya perasaan, atau sama-sama punya perasaan dua-duanya tapi gak ada yang berani ngomong.
0: Akhirnya
1: kelamaan gantung, nggak tahu mau kemana hubungannya.
0: Yeah.
1: Abis itu nggak bisa lanjut as pacar, ya udah akhirnya either menjauh atau ya udah terbiasa aja jadi teman gitu.
0: Iya sih. Mungkin bukan teman ya, teman mungkin, sahabat mungkin yang susah.
1: Ya kalau sahabat menurut aku bisa aja berhasil, tapi itu di kasus-kasus tertentu, kayak misalkan bapak mamanya dia sama bapak mamanya kita teman dekat.
0: Dari kecil.
1: Tapi menurutku kalau yang dibangun dari tengah-tengah
0: susah
1: dan sama-sama jomblo, menurutku cepat atau lambat akan ada satu yang baper.
0: Oke. Dua pertanyaan terakhir ya, masih ada nih. Oke. Menurut lu, quit social media itu harus atau enggak?
1: Enggak juga.
0: Oke.
1: Menurutku enggak juga. Tergantung.
0: Tergantung,
1: karena jujur kita nggak bisa bohong. Sekarang tuh berita semua apapun itu lebih cepat di sosial media daripada TV.
0: Iya, pasti.
1: Sama. Terus yang kedua, kenapa bisa aja terjadi ya? Mungkin memang ada orang-orang yang benar-benar butuh waktu sendiri dan jauh dari kehidupan sosialnya.
0: Oke.
1: Jadi ya nggak gampang terganggu sama teman-temannya dan segala macam. Karena aku juga pernah ada di fase aku diaktif Instagram gitu, ada juga.
0: Karena mungkin lelah, karena capek. Apa sih namanya kalau kebanyakan informasi itu namanya? Kebanyakan informasi itu ya pokoknya itulah. Karena kebanyakan informasi jadi ya pengen berhenti ya.
1: Ya, dan enggak cuma itu sih, mungkin ada beberapa distraksi dari sosial media juga kan.
0: Iya,
1: Salah satunya waktu itu sih, waktu kelas 12 aku
0: full UN.
1: Hampir enggak pernah buka sosmed. Oh ya, buat UTBK.
0: UTBK kenapa jadi UN ya?
1: Iya,
0: masuk kuliah.
1: Jarang banget buka sosmed gitu.
0: Oke. Oke, pertanyaan terakhir. What do you think dari lagu Mana Sayapnya?
1: Oh, aduh. Mana Sayapnya ini, kalian kalau kalian nih, buat para laki-laki ya, saya bilang sama kalian semua yang mendengarkan ini, kalau kalian gak berani ungkapin rasa sayang kalian sama perempuan kalian, kalian play aja lagunya.
0: Oke.
1: Karena ada satu line yang menurutku spesial, yang bunyinya tuh, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
0: Wah.
1: Itu dia.
0: Jadi itu yang harus diingat terus ya.
1: Iya, kalau bisa diungkapin dengan satu kata, lagu ini sweet. Dan kan banyak banget orang-orang yang aku dengar kemarin sempat live TikTok. Aku dapat bacaan dari komen, kalau yang dipuji cuma cantiknya berarti cintanya nggak tulus dong.
0: Nggak juga ya.
1: Nah, makanya di lagu Mana Sayapnya ini ada beberapa lirik-lirik yang menjelaskan secara langsung bahwa gue nih pengen sama lu.
0: Oke.
1: Secara langsung, tidak kode-kode, secara langsung.
0: Pengen sama lu, specifically.
1: Pengen sama lu. Dan benar-benar setelah muji di satu lagu, line terakhirnya itu, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
0: Wow, beruntungku habis di kamu. Itu kayak kayak ada, kalau negatif ya, cintaku habis di kamu kan ada juga ya.
1: Iya, cuman kenapa menurutku special line itu karena tanpa menjalani hubungan aja, si cowoknya udah ngerasa beruntung.
0: Oh yeah, wow, seru. Tapi juga emang kalau tadi kan bilangnya gitu ya, kalau cantik berarti nggak tulus dong. Tapi cantik itu kan relatif.
1: Cantik itu relatif.
0: That's why kenapa gue suka sama seseorang itu karena gue ngelihat sisi cantiknya yang mungkin cuman gue doang yang bisa ngelihat gitu kan.
1: Betul. Dan cantik kan nggak selalu berbicara mengenai fisik.
0: Iya, itu dia. Itu dia. Itu dia WDYT dari Axel. Oke deh, nanti kita bakal seru-seruan lagi tuh Pro 2 pastinya di MLC. Kita masih ada satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih sama Dave Prada dan juga Axelo di MLC Music Live Chat sama Pro 2. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga gimana proses tentang lagu terbaru lo, gimana keseharian lo, dan juga udah main game juga yang kita juga makin kenal gitu sama Axelo. Tapi menurut lo kayaknya kalau zaman sekarang gitu ya, kira-kira pesan apa yang mungkin bisa lo sampaikan ke apa nama fanbase lo?
1: Axelovers
0: dan juga mungkin Mampro 2 di seluruh Indonesia. Apa nih, Sal?
1: Buat Axelovers dulu kali ya, Kak.
0: Boleh.
1: Pasti mengucapin terima kasih banyak dulu karena dengan adanya single, dengan adanya posisi aku sekarang tuh semua gara-gara teman-teman dari Axelovers. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertumbuh terus, berjuang terus menuju hidup yang jauh lebih baik lagi.
0: Alright.
1: Teman Pro 2, terima kasih juga sudah mau dengerin lagi single aku yang kedua. Kemarin udah sempat dengerin yang Amit-Amit, udah sempat ngobrol juga.
0: Yep.
1: Dan sekarang kita rilis yang kedua akhirnya, dan teman Pro 2 juga bisa menjadi salah satu saksi atas rilisnya Mana Sayapnya ini. Terima kasih banyak juga. Itu sih.
0: Dan pastinya lagu lo udah keluar di semua digital streaming platform ya?
1: Ya, betul.
0: Terus music video udah ada belum sih? Oh ya udah ya, udah sempet
1: sudah ada di YouTube. Music, oh ya, editornya Hits Record.
0: YouTube ya Hits Record. Langsung aja ditonton, didengarin sama Pro 2, dan pastinya lo bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan bikin Axel lo masuk ke chart nanti ya. Kalau banyak yang request. Anyway, thank you banget nih. Gue udah menyita waktu lo sejam. Thank you so much, Axel.
1: Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, Afoy. Terima kasih.
0: Seru banget ngobrol-ngobrol. Mungkin kita ketemu lagi di main sekolah berikutnya, maybe. Apa di project lain ya?
1: Boleh banget.
0: Tapi lo ada rencana mau bikin album gak? Kemarin kan udah single dua kali gitu.
1: Mungkin sejauh ini belum melihat akan adanya pembuatan album ya. Cuman semoga suatu saat nanti bisa terwujud.
0: Amin. Sukses juga buat film lo.
1: Siap, terima kasih banyak.
0: Mau dipromoin gak? Keluarnya kapan gitu? Belum ya?
1: Belum tahu kitanya. Tapi judulnya udah ada. Semoga nanti kalau teman-teman udah mulai lihat teaser-teasernya, boleh banget kita sama-sama tunggu dan nanti nonton bareng pas sudah keluar.
0: Alright, dan jangan lupa nih biar gak ketinggalan tadi tentang filmnya dan lagu barunya juga, bisa follow Instagram Axelo di mana?
1: Di @axelnbbn_.
0: Oke, langsung di follow teman Pro 2 dan komen-komen seru-seruan di sana juga ya. Kalau gitu udah hampir di jam 8. Sekalian gue pamit juga, abis ini bakal ada penyiar lain yang favorit kamu juga yang bakal nemenin di seluruh Indonesia. Kalau gitu, nama gue Dave Prada cabut, dan pastinya
1: Axel mau cabut juga.
0: Oke, sampai ketemu.

0: Bandar Bola, Rudu Air di Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: 92,5 Pro Denpasar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam Sabtu teman berdua. Malam ini kamu ditemuin sama Ade Laila,
1: Prampa Mungkas,
2: Iqbal Barezi,
0: dan juga Tita Prasiti sampai jam 10 malam nanti.
2: Yes, cuma di
1: Dapur Musik, Daftar Putar Musisi Terbaik.

0: Jaga Malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Jaga Malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: Welcome to Pro 2 di Dapur Musik Malam ini.
3: Hai
2: Tom Pro 2, masih kita berempat yang nemenin Pram, Laila, Tita dan juga Iqbal.
3: Yeay, seru banget. Gimana hari ini? So far, thanks, so good. Thanks God is Friday. Yeah.
4: Tapi katanya ada lagu juga kan, Friday I'm in love.
2: Oke. Okay.
4: Kalau sekarang Friday I'm in
2: apa tuh?
4: I mean
3: ya robbal alamin.
2: Amin. Oke, boleh masuk.
3: Yeah. Alhamdulillahnya ini hari terakhir UAS.
2: Berarti udah terakhir banget ya. Gimana nih kalau kalian yang UAS? Kita gua sama Iqbal kan masih udah selesai ya UASnya, udah semester akhir soalnya.
4: Gua yang enggak UAS kali.
2: Gua juga enggak UAS sama.
4: Gua yang enggak UAS.
2: Oh. Ya oke.
4: Jangan bengong aja, Mbak.
3: Lo ini.
4: Ya gimana? Orang gua lagi ngomongin UAS dia bengong aja.
3: Ya mungkin.
4: Makan udah tapi makan.
2: Udah makan belum malam ini?
3: Belum
2: makan, harus makan dulu.
4: Mau makan.
2: Nanti dibeli makan.
3: Boleh, sekarang.
4: Tapi tahulah harus apa. Iya. Maksudnya kan kita harus
3: siaran dulu. Siaran dulu baru makan.
4: Bener.
3: Familiar banget gue sama jokes
4: Iqbal. Kenapa sih pikirannya kemana-mana?
3: Enggak kemana-mana.
4: Apa karena udah ini ya sibuk UAS, banyak tekanan, jadi pikirannya kemana-mana gitu?
3: Enggak, gue udah libur dari 2 minggu yang lalu.
2: Oh, udah kelar ya?
3: Iya.
2: Oke.
4: Kuliah di mana?
3: Jadi gue doang. Unila.
2: Masa lupa sama kampus sendiri? Gimana?
3: Unila. Jadi cuma gua malam hari ini yang baru selesai UAS.
5: Iya.
2: Gimana sih rasanya UAS udah lupa nih?
3: Rasanya sebenarnya ya gitulah ya, rasa lama yang masih ada.
4: Rasanya rasa bersalah ya.
3: Rasanya bersalah sih, tapi kayak sebenarnya kan ada peraturan di UAS yang sepertinya semua mahasiswa setuju gitu.
2: Apa itu?
3: Datang, kerjakan dan lupakan.
5: Oh ya benar.
3: Ya udah lah, kayak yang everything hasilnya juga sudahlah. UAS ini kita balas di semester depan.
2: Nah, ya. Itu tagline-nya anak-anak habis UAS biasanya. Ya. Ngulang terus sampai semester akhir.
3: Kita balas di semester depan, kita bantai di semester depan. Gue yang kebantai.
2: Sampai semester akhir.
4: Tapi kalau ngomongin soal UAS kan banyak banget nih biasanya dosen-dosen yang pas mau UAS itu baru mulai ngegupekin mahasiswa-mahasiswanya.
2: Langsung tugas besar ya,
4: langsung
2: banyak.
4: Langsung tugas besar.
2: Biasanya bertumpuk-tumpuk gitu.
4: Kalau enggak ini tipikal-tipikal dosen yang susah dicari.
2: Nah, oh iya benar. Kadang hilang malah pas UAS.
4: Kebetulan pas dicari-cari nih dia enggak ada. Kapan udah enggak dicariin dia baru nongol.
3: Gua enggak relate sih gua.
4: Lu enggak relate ya?
3: Menurut gua enggak pernah dapet yang namanya UAS yang jedar-jedar tara mak jreng gitu. Gua enggak pernah sih.
2: Pernah ya.
4: Bahasanya baru.
2: Baru banget
3: kayak,
2: ya.
3: Kayak misalnya tiba-tiba cinta. Saya tiba-tiba tugas besar gitu gue nggak sih. Biasanya kalau komunikasi especially ya dia kayak UASnya tuh selalu ada info gitu, kayak hamin 2 minggu oke, kita 2 minggu lagi UAS ya, UASnya akan dalam bentuk ini. Jadi kita as mahasiswa ilmu komunikasi
2: udah
3: juga
2: siap,
3: kayak
2: siap-siap. Biasanya kan kuis dulu tapi kan sebelum UAS
3: nggak ada. Apa itu kuis?
2: Oh, kalian nggak ada kuis ya?
5: Iya, enak banget.
4: Ini kalau ngomongin UASnya komunikasi mah semuanya dibawa pulang.
2: Oh, enak banget take home.
3: UASnya on the spot.
2: Langsung ya.
4: Biasanya 7 tuh, ada 7 ya.
2: Ada 7 keajaiban dunia biasanya.
3: Gue udah jarang gitu loh yang namanya ngerjain UAS ABC-nya cap cip cup kembang kuncup itu udah enggak pernah lagi gue.
4: Sama gue sekarang ini pakai apa namanya kancing baju.
2: Kancing baju.
4: Kalau ABC cap cip cup udah enggak kancing baju sekarang. Lebih old school ternyata
2: gue. Old school ya.
3: Ya udah ya teman-teman, mungkin ini adalah minggu terakhir atau tapi untuk anak FK sepertinya ini minggu pertama.
4: Untuk anak FK.
2: Untuk anak FK minggu pertama ya.
3: Sepertinya ya. Okay. Jadi untuk teman Pro 2 yang sepertinya masih menjalani UAS atau mungkin sudah menyelesaikan UAS gitu ya. Malam hari ini kita mau bahas apa, Laila?
5: Kita malam ini bakal ngebahas lagu.
4: Oh iya,
2: pasti dong.
4: Iya dong.
2: Pasti dong, kita kan ada di dapur musik.
4: Masa kita bahas konspirasi dunia, alam semesta kan.
3: Bumi datar misalnya.
4: Lu kira lu punya kapasitas ya, Laila. Ya,
3: siapa tahu.
2: Kita mau bahas peperangan nih.
3: Kita mau masak apa sih malam ini di dapur musik, Laila?
2: Kita bakal bahas apa nih, Laila?
5: Yang pertama kita bakal bahas
2: Lagu dari Taylor Swift ya.
5: Ya benar.
2: I Knew It, I Knew You.
3: Ya, dan ada beberapa lagu juga yang bakalan kita bahas nantinya ya.
2: Tentunya.
3: Betul. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 mungkin tiba-tiba pengen gitu ya ada lagu yang dibahas sama kita, boleh banget ya.
4: WhatsApp kita di mana?
2: Di 081799925925 atau ke Instagram kita di mana?
5: Di @pro2rb.
2: @pro2bdl. Di @pro2bdl. Atau juga bisa di @broadcasteracademy.pro2.
3: Yes. Kita tunggu sampai jam 10 malam nanti cuma di Dapur Musik.
2: Daftar putar musisi terbaik.

0: Cie, yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: musik malam hari ini.
1: Yeay. Aduh. Ini kalau dari tadi kita udah ngomongin soal UAS-UAS kayak gini kan ini pusing banget.
0: Pusing banget. Benar, benar. Nah, pusingnya kalau misalnya di eja pakai S, pakai P U P Y U S Y I N G.
1: Pusing.
2: Oke.
1: Nah, hal-hal kayak gini nih yang bikin gue sebenarnya pengen balik ke zaman-zaman gue kecil.
0: Kenapa tuh?
2: Ya, alasannya?
1: Karena kalau lu kecil kan enak banget kan, lu di rumah enggak mikirin UAS,
2: nyantai,
1: nonton film
0: seru. Iya, benar. Iqbal, kamu enggak ingat? Apa? Masa kecil kamu tuh pengen kamu dewasa.
1: Aduh, iya gue lupa pas kecil gue jualan pempek. Aduh. Tapi gue punya film favorit gue pas masih kecil.
2: Apa tuh?
1: Selain Home Alone ya.
2: Apa? Selain
1: Home Alone, gue punya film favorit masa kecil gue adalah 500 Day of Summer.
2: Waduh, kecil berat.
1: Anak kecil
2: berat banget ya.
0: Gue dengernya aja gak mood.
1: Home Alone lah, film-film favorit masa kecil gue Home Alone. Lu apa lu?
0: Kalau gua Barbie sih.
1: Barbie.
0: Gua akan menonton semua jenis Barbie. Kalau misalnya ada Barbie terbaru, gua beli.

0: udah cukup modern enggak sih penyimpinnya? Modern.
1: Modern. Orang ada.
2: Enggak, gua masih muda dong sekarang.
3: Emang lahiran tahun berapa sih, Laila?
2: 2005.
3: Oh, gua kira ya manusia itu lahir mentok di 2002, sisanya penyu yang lahir.
0: Sisanya penyu.
2: Penyu ya soalnya.
1: Guys, orang pikmi malam ini Iqbal.
3: Tapi gua denger ya. Tapi ini apa namanya? Dari film-film favorit kita tuh ternyata ada hal-hal ngebekas yang kebawa sampai sekarang. Kayak misalnya background lagu, soundtrack lagunya.
0: Iya, banyak banget yang membekas. Iya
3: kan? Toy Story siapa yang enggak tahu?
0: Siapa yang enggak tahu?
3: Somebody love me. Iya enggak sih?
0: Iya, pas ya, banget itu.
1: Apalagi kapan ya ada yang love me?
3: Iya. Yeah. When ya? Lu masih ditain ya di fase when ya
0: terus ya.
1: When ya gue bisa join trend drop dead.
3: Yo. Yeah. Allah. Sedihnya.
1: Enak banget
3: kayak. Tapi enggak apa-apa. Nanti someday.
0: Tapi tadi ya ngomongin soal Toy Story ya. Mm-hmm. Nah, jadi kan sekarang ada film baru nih dari Toy Story, yaitu Toy Story 5. Okay. Dan backsound-nya itu sekarang dari Taylor Swift. Taylor,
2: rame
0: banget yang nonton. Apalagi sekarang baru beberapa hari atau beberapa minggu gitu ya, dia baru rilis dan udah cukup banyak yang nonton. Mm-hmm. Dan untuk backsound-nya sendiri dari Taylor Swift yaitu I Knew It, I Knew You.
1: Oke, okay. Dan ini adalah lagu pertama yang menjadi peserta dapur musik kita malam hari ini.
0: Betul. Yes. Okay. Jadi lagu soundtrack utama dari Toy Story 5 itu jadi rilisan yang lagu bergenre country dari Taylor Swift.
1: Oke, yang jadi lagu pertama after Taylor's version di tahun 2023 ya.
0: Yes.
1: Balik lagi dengan apa namanya, dengan country genre gitu.
0: Country
1: sih.
0: Genre.
3: Ini kan lagu ini juga diproduksi sama Jax Antonoff. Mm-hmm. Nah, okay. Ini nih yang apa namanya, yang biasanya ngegunain banyak instrumen kayak banjo, mandolin. Oh. Nah, dia tuh emang udah kerjasama sama Toy Story itu dari Toy Story 1, ya, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Belum. Mungkin nanti OTW ya, OTW.
1: Ngitung. Jadi bahkan sampai saksofon juga dipakai gitu ya, Bang.
0: Biar dapat kesan country-nya ya, yang kayak film-film Toy Story sebelumnya.
1: Yes. Mungkin gue penasaran sih sama lagu ini. Kayak lo bayangin gak sih kalau misalnya Taylor Swift aja dia bukan jadi OST ya lagunya ya.
3: Yes.
1: Itu aja bener-bener touching banget. Mm-hmm. Apalagi dia menceritakan film gitu kan, ibaratnya.
3: Ibaratnya Sal Priadi disuruh bikin lagu tentang.
0: Tentang film dong. Oh ya, kita lagi bahas soal film nih ya.
1: Gak nyampe bang, jujur. Susah banget ngimbanginnya.
3: Berat. Terus selanjutnya selain Toy Story, selain Taylor Swift, kita juga punya lagu selanjutnya kan?
0: Iya benar. Yang kedua lagi ada apa tuh lagunya?
2: Stupid Song by Olivia Rodrigo.
1: Kayak ngapain gitu sih dia?
2: Stupid Song.
0: Ya. Dan lagu dari Stupid Song ini dari Olivia Rodrigo, mm-hmm, ini adalah musik sebagai pembuka rilisan album You Seem Pretty Set for a Girl So In Love.
1: Oke. Okay.
3: Ini emang album baru keluar juga kan dari Olivia Rodrigo.
1: Gue selalu nggak siap bal tiap dia ngeluarin lagu.
0: Kenapa nggak siap tuh?
1: Gue kayak
2: takut relate.
1: Ini lagu apa?
0: Tapi biasanya relate sih Olivia Rodrigo ya.
3: Tapi ya sih, gue kan gak terlalu dengerin Olivia Rodrigo kan. Tapi semenjak dia rilis album ini, lagu pertama yang langsung hit di gue itu Drop Dead.
0: Tapi emang paling laris itu ya. Paling laris.
3: Dan
0: juga
2: lagi relate ya sama Drop Dead. Lo tau gak sih?
3: Udah mulai diserang-serang nih gue.
1: Menurut gue, Bal, Pram dan juga Laila. Drop Dead ini adalah lagu orang-orang cantik.
0: Kenapa bisa lagu-lagu orang cakep?
1: Ya, karena setiap tren ini tuh lewat di gua ya, tren di TikTok, orangnya cakep-cakep gitu loh. Jadi kayak memang dia pantas untuk jadi cogil ataupun cegil gitu loh,
0: ngerti
1: enggak sih? Kayak gua contohnya.
3: Sebenarnya gua setiap dengerin Drop Dead itu pemberitahuan pendengaran gua tuh langsung gua matiin dulu sama gua. Jadi kalau gue mau dengerin Drop Dead nih, gue info pendengaran gue langsung gue matiin dulu.
1: Biar apa tuh?
3: Biar gak kedengeran. Biar gak ketahuan orang.
1: Benar. Tapi kali ini kita gak bahas Drop Dead dan kita bahas Stupid Song ya. Karena teman Pro 2, lagu ini tuh bercerita tentang fase awal jatuh cinta yang menggebu-gebu sampai biasanya tuh sering buat orang jadi bertingkah konyol, bodoh, dan sampai kehilangan logika. Gitu. Kalau misalnya Drop Dead ini versi cegilnya ya, ini kayak after jadi cegil dia jadi kayak salting sendiri gitu loh. Gitu.
3: Nah, makanya kan lu udah pinter baca nih. Kalau baca bahasa Arabnya
0: Iqra'. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dari situ kita bakal masuk ke lagunya Raim Laude.
1: Betul.
0: Apalagi kalau bukan Iqra'.
3: Katanya ada orang yang paling tahu banget tentang Iqra'. Coba Laila kasih tahu. Laila kasih tahu nih.
0: Jelasin nih soal Iqra'.
3: Kebetulan dia tahfiz Quran.
0: Masya Allah.
2: Enggak dong.

0: Belum.
1: Mungkin nanti setelah enggak, ya.
2: Oke.
0: Jadi gimana nih lagunya?
1: Yang gue tahu sih lagu ini tuh dirilis pada bulan puasa kemarin.
0: Oh, bulan puasa kemarin.
2: Bener. Ini bener apa bohong sih?
1: Benar. Dan apa namanya Remlode ini nih, apa ngasih nama Iqro ini, bacalah, tapi bukan lo ngebaca, lo tuh harus ngebaca apa namanya tubuh lo gitu lo, diri lo. Diri lo.
3: Ibaratnya kayak kita diminta untuk refleksi gitu lah ya.
0: Harus bercermin lah yang ngeliat ke diri kita.
2: Refleksi, hah? Refleksi maksudnya dipijit gitu.
3: Refleksi artinya ada banyak bang.
0: Iya sih benar sih.
2: Iya.
3: Coba baca lagi, baca. Ingat katanya si Raim, baca.
2: Sensi banget lo kayak merek masker.
0: Apa itu?
3: Gak bisa gue tuh gak tau ya, gue gak pernah cocok sama Virgo gitu loh.
2: Kok mulai kayak gitu?
0: Kenapa nih? Jadi menyerang-menyerang.
2: Iya mulai nyerang-nyerang. Tapi ya Virgo kan.
3: Udah.
2: Iqro.
3: Aduh. Jadi itu tadi tiga peserta dapur musik kita malam hari ini ya. Teman Pro 2 semuanya gitu. Jadi kalau misalnya teman Pro 2, kita ada segmen untuk voting peserta dapur musik kita, ya kan? Jadi untuk voting bisa kemana?
0: Bisa langsung ke WhatsApp kita aja di 081-799-25-925 atau ke Instagram kita di mana Layla?
1: @pro2bdl. Kita tunggu sampai
0: jam 10 malam nanti.
2: Bye.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Road RRI Bandar Lampung.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2 Flash Info kali ini datang dari dunia hiburan Korea Selatan. Drama Korea Teach You a Lesson masih menunjukkan popularitas yang luar biasa di Netflix. Serial yang dibintangi Kim Mo-yeol dan Lee Sung-min ini berhasil mempertahankan posisi puncak chart global Netflix selama 2 pekan berturut-turut dengan raihan 21 juta penayangan. Drama yang mengangkat kisah investigasi berbagai permasalahan di dunia pendidikan ini juga berhasil masuk daftar top 10 di 91 negara.

0: Halo teman berdua.
1: Halo.
0: Balik lagi nih bareng kita berempat ya.
1: Kita berempat.
2: Sekarang kan kita udah di ini kan, udah di studio 2.
1: Studio 2 benar, ya, kita bener, di studio 2.
3: Studio Pro 2.
2: Iya benar, Studio Pro 2. Ini namanya Studio 2. Ini anak Pro 2 bukan sih ini.
1: Gimana sih?
2: Usir.
3: Tuh. Lukas aja bilang salah. Lu yang salah.
2: Iya. Jangan gitu ya mas senior.
1: Senior. Siap.
2: Oke.
1: Tadi kita udah ngebahas mengenai peserta dapur musik ya, teman Pro 2.
2: Yes.
1: Dan berarti kita akan masuk ke segmen yang selanjutnya, yang lebih seru lagi di segmen selanjutnya.
2: Apa
1: kita masuk
2: tuh?
1: Ke segmen apa tuh?
0: Kita bakal masuk ke segmen jagoan dapur musik.
1: Wow. Berarti kita bakal milih satu jagoan dari tiga peserta tadi ya.
0: Iya, harus milih.
3: Tapi kita
0: satu.
3: Juga udah voting ke teman Pro 2 ya.
1: Iya, udah ada yang voting juga.
2: Nah, apa mau kita bacain dulu votingnya dikit-dikit nih?
1: Enggak usah ya.
0: Apanya nih?
1: Kayaknya langsung yang menang aja deh.
0: Oke. Jadi, dari hasil voting itu yang paling banyak nih.
1: Siapa yang banyak?
0: Ikro.
1: Jadi pemenangnya adalah Ikro dari Raim Laude, teman Bro 2.
0: So, jagoan dapur musik kita malam hari adalah
1: Raim Laude. Kurang bijingnya ini, teman Bro 2.
3: Kita mau nyebut penyanyinya dulu apa nama lagunya dulu?
2: Kita
1: boleh deh dari nama lagunya dulu deh.
3: Nama lagunya dulu ya.
1: Ini kita ulang-ulang gitu lah.
2: Kompak.
3: Ya udah nama lagunya dulu ya. Jadi teman Pro 2, jagoan dapur musik kita hari ini adalah Ikro by
1: Raim Laude.
3: Dua ya, di lagu Ikro ini ya, Raim itu menjelaskan kalau dia tuh selalu nulis lagu yang dekat sama momentum besar di hidupnya dia. Wow. Gitu.
1: Waduh, berarti juga, selalu relate ya sama
3: bener.
1: Raim.
3: Dan dia juga menambahin kalau lagu Ikro lahir dari titik balik yang personal banget saat dalam kondisi terpuruk. Gini. Dan kejadian itu maksa dia buat merenung dan ngebaca lagi hidup dia gitu. Jadi kayak bacalah tuh. Lo baca hidup lo sendiri, Raim.
1: Dilihat lagi hidup lo ya. Berarti memang lagu-lagunya dari Raim Laude ini memang kebanyakan relate semua sama anak-anak muda zaman sekarang.
3: Biasanya bisa ngebaca orang tapi gak bisa ngebaca diri sendiri. Siapa tuh
1: kira-kira.
2: Jangan-jangan suka ngomongin diri sendiri gitu lah.
3: Ya.
2: udah jangan apa-apa mau dikait-kaitin sama diri sendiri.
3: Kenapa sih kan gue pikmi?
1: Iya sih, benar sih.
2: Tapi emang Raim ini dari awal dia rilis single perdananya di 2018 nih ya.
1: Okay.
2: Dia emang selalu tampil dengan lagu-lagu yang liriknya puitis.
3: Betul.
2: Nih
1: iya
2: terus
1: sih, wajar.
2: Banyak banget orang-orang yang ngerasa relate sama lagu-lagu yang dia tulis.
1: Benar.
3: Gue sebagai salah satu orang yang relate juga gitu sama lagunya dia.
2: Yes, dia rilis single perdananya di 2018 nih, Desember 2018, judulnya Cemburu.
1: Cemburu.
2: Nah, akhirnya debut single dia yang meledak kan Lesung Pipi.
1: Lesung Pipi.
3: Iya, gue gak punya Lesung Pipi, gue tuh ngerasa kayak lagu itu tercipta untuk gue.
1: Waduh. Merelatekan diri sendiri ya.
3: Iya, sih.
2: Susah kalau ngomong sama pusat dunia nih.
1: Waduh.
0: Tapi nih, fun fact-nya ya.
1: Fun fact banget nih, coba nih kasih tau.
0: Judul lagu Ikro ini tuh sebenarnya bukan judul aslinya tadinya.
1: Oh gitu.
0: Jadi Raim bilang kalau sebelumnya tuh judulnya itu Menuju Cahaya. Secret Dive of Love. Secret Divine of Love.
1: Divine of Love.
0: Enggak turbulensi sih. Jadi sebenarnya banyak-banyak
1: banyak
0: ini
1: banget
0: ya,
1: banyak ya, opsi namanya
0: gitu
1: ya. Ya.
0: Tapi gue salut sih kemudian dia benar-benar memaknai lagunya dari awal banget gitu. Bener. Ya. Kalau misalnya ini semua tentang membaca diri gitu ya. Terus akhirnya dia namainnya Ikro. Yang benar-benar artinya ya membacalah gitu loh.
2: Apalagi kan yang bikin salutnya lagi nih proses lagunya, video klip. Ikro ini dikerjain mandiri nih sama tim internalnya Raim.
1: Oke. Dan juga ya, Ikro sendiri dirilis untuk jadi ikhtiar penyebut bulan suci Ramadan. Kayak yang dibilang Laila tadi.
0: Benar.
2: Approve.
1: Approve banget ya. Oke.
3: Sekaligus jadi pembuka lagu di album pertamanya ya. Kayak ibaratnya ya udah kita membuka album ini tuh dengan sama-sama membaca diri kita gitu loh. Supaya lagu yang disampaikan sama dia juga ngenaknya ngenak banget.
2: Benar. Gitu. Aduh. Yes. Tapi kita juga harus aplaus lah sama karyanya Raim nih yang Ikro. Karena di chart Spotify ini, Ikro ini udah masuk ke urutan nomor 3.
1: Urutan nomor 3. Tinggi banget berarti ya.
2: Terus fun fact-nya lagi di bawahnya nih.
1: Di bawahnya
2: lagunya
1: ada.
2: Komang.
1: Oh, pas banget.
2: Iya, jadi chart Spotify nomor 3, nomor 4 disabet semuanya sama Raim Laude.
3: Dan gue denger info kayaknya Raim juga bakalan konser di Lampung gitu ya dalam beberapa bulan
2: ini. Oh iya.
0: Benar. ada bakalan ada konser di Lampung yang gesternya tuh Raim gitu. Jadi kayaknya
1: bakal seru banget nih berarti ya.
0: Kayak memang gue ngerasain banget naiknya Raim sekarang gitu loh.
1: Iyalah.
0: Ya, sampai dia udah diundang, akhirnya diundang di Lampung. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 yang mau dengerin Ikro secara langsung ataupun Komang ataupun Nusung Pipi secara langsung, mungkin bisa searching gitu ya di Google kira-kira konser apa sih yang lagi ada di Lampung yang gesternya si Raim.
2: Oh iya benar. Okay. Kalau dari Laila sendiri kira-kira konser apa?
1: Konser apa?
2: Kira-kira lah. Jangan ketawa-ketawa dong. Ketawa.
0: Masa ketawa-ketawa? Konser ketawa-ketawa. Yang undang Raim.
2: Masa yang undang
0: kita yang undang kita.
2: Sensor.
0: Masih ngundang gua sih?
3: Emang boleh gua sebut di sini?
0: Boleh.
1: Waduh.
0: Boleh lah.
2: Yeah. Sebut aja. Yang enggak boleh kan nyebutin yang brand-brand yang tidak bekerja sama sama kita.
0: Oh, ini udah bekerja sama.
1: Udah.
0: Dari tahun-tahun.
2: Aduh, ini gua takut banget sih dia dihipnotis orang di jalan ya. Nih,
1: langsung diambil ya semua barang-barangnya. Waduh.
0: Yes.
1: Dan apalagi? Ada fun fact, ada fun fact lainnya Laila.
2: Aduh. Fun fact lainnya.
3: Fun fact lainnya, Ikro juga ini bersaing ketat sama lagunya Raim Lode.
2: Iya bener dong, kan lagunya Raim juga.
1: Iya berarti, berarti chartnya Raim nih banyak banget ya. Oke.
0: Yaudah ya teman berdua, pokoknya lagunya Ikro tuh menjadi salah satu referensi lagu yang memang bakalan kita kasih ke teman Pro 2 gitu.
2: Bener. Ya. Benar. Ya pokoknya daripada teman Pro 2 juga penasaran kan lagunya Raim Laode nih dari yang Ikro gimana, yang Komang yang gimana. Kita puterin dulu yang Bersenja Gurau dari Raim Laode.

0: baru aja tumbas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live-nya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Still on the bermusik dong bro 2. Masih ditemani sama kita berempat. Gue Bram Pamungkas, Laila, Iqbal, dan juga Tita.
1: Yes.
0: Dan tadi kita udah ngebahas soal peserta dapur musik, jagoan dapur musik. Dan waktunya kita masuk ke rekomendasi dapur musik.
2: Satu rekomendasi. Wajib masuk playlist. Rekomendasi dapur musik.
0: Oke, teman Pro 2. Kita udah masuk ke rekomendasi dapur musik malam ini, teman Pro 2. Dan berarti kita bakal ngerekomendasiin lagu yang menarik buat kalian dan buat masukin playlist kalian.
3: Benar.
1: Jadi kita mulai dari siapa?
0: Dari gua. Okay. Nah, kalau lagu rekomendasi dari gua adalah Tipeku dari Fanny Rahmansyah, teman Pro 2.
1: Why?
0: Kenapa gue rekomendasiin lagu ini? Karena buat kamu yang lagi kasmaran atau butterfly era.
1: Oke.
0: Di sini kalian ada yang buat lagi butterfly era nggak?
1: Ada.
0: Siapa tuh yang lagi butterfly era?
3: Tita.
1: Gua.
0: Tita. Oke. Okay. Itu kalau dari cewek. Kalau dari Iqbal ada yang lagi butterfly era nggak sih?
3: Butterfly era.
0: Atau lagi suka sama orang?
3: Lagu cinta-cintaan gue ini Elvenkind.
0: Follow Through. Tapi berarti kondisinya cocok ya sama lagu rekomendasi gue ya, lagi cinta-cinta saat ini ya.
3: Kebayang aja posisinya kalau lo lagi apa namanya lagi suka-suka sama cewek, kan lo kan bakal ngikutin cewek itu kemana aja kan, over the land and sea katanya.
0: Betul sekali.
1: Lo berarti lo tipe-tipe yang kayak kalau misalnya suka sama orang tuh sebenarnya nggak perlu dia tahu kalau lo ada, tapi kalau misalnya dia yang lo ngelihat dia, lo udah tenang gitu ya.
3: Iya benar, okay. benar. Gue nggak apa-apa 2 jam nggak ngobrol, yang penting kelingking kita ngobrol. Nempel. Yang penting kelingkingnya nempel nggak apa-apa.
0: Oke. Takut banget. Dan lagu dari Fanny Rahmansyah ini yang berjudul Tipeku ya, cocok banget buat kalian yang karena bercerita tentang seorang yang akhirnya menemukan sosok idealnya.
3: Ideal
0: banget karena biasanya di lagunya juga dia disebutin soal ciri-ciri atau kriteria yang dia suka, teman Pro 2. Jadi vibesnya tuh cute, polos, dan juga tulus.
3: Tulus. Nah, ngomong-ngomongin soal tulus nih, Tita tahu banget tipikal-tipikal cinta yang tulus itu gimana sih?
0: Gimana Tita?
1: Menurut gua, ketika apapun yang lo lakuin untuk pasangan lo itu tidak gimana ya gue ngomongnya ini pertanyaan
0: berat banget nih
1: kayak kalau misalnya lo tuh terhitung tulus kayak apa namanya ketika pasangan lo tuh tidak berada di posisi yang seharusnya dan lo nggak apa-apakan itu.
3: Lo mengharapkan pasangan lo nggak di liga yang sama gitu.
1: Bukan gitu. Maksudnya lebih kayak misalnya nih lo mengharapkan pasangan lo untuk nilainya 100, let's say ya.
0: In everything
1: gitu. Terus dia ternyata cuma dapat 80. Dan lo tetap okay akan itu gitu.
3: It means tulus. Kalau gue sih gue tambahin 20 lagi.
1: Ya kan.
0: Biar perfect.
3: Tambahin 20.
0: Saling melengkapi.
3: Berarti apa lagu
0: rekomendasi dari lo?
1: Lagu rekomendasi dari gua adalah Lenny yang Out of My League.
0: Out of My League. Sama gua juga suka banget lagu itu. Asik banget lagu itu.
1: Kenapa tuh? Karena meskipun itu Lenny nulisnya dari point of view cowok ya, menurut gua untuk masuk ke point of view cewek juga masuk banget gitu
0: masuk juga.
1: Apalagi kalau misalnya ya udah let's say gua tipe gua tuh orangnya pinter kayak gitu kan, kayaknya orang pinter nggak mau sama orang bodoh gitu ya, let's say seperti itu ya, cuman kayak yang kayaknya kalau misalnya kita dapet cowok pinter meanwhile kita ya biasa-biasa aja gitu kan, kayaknya orang-orang nggak percaya gitu loh, kayak yang he's out of my league gitu, tapi emang he's mine guys
0: Kalau dari Iqbal.
3: Gua kan tadi ini Follow Through Elvenkind.
1: Itu rekomendasi dari lo. Gua kira itu lo cuman ngerespon si Pram doang, ternyata itu.
0: Ternyata itu langsung rekomendasi dikasih.
1: Oke, kalau Laila berarti apa?
4: Kalau gua ya, kan tadi larang udah. Kalau gua
0: 24/7.
3: Ini apa?
1: Salat.
0: Bener sih, kita harus rajin salat.
4: Jadi ini nih lagu dari Romaria. Ini lagu kedua dia.
0: Lagu kedua.
3: Selain Malu Sama Kucing.
4: Iya kan? Apa itu? Bukan. Salah. Romaria juga.
1: Tapi pas masih kecil.
3: Iya benar.
4: Gua enggak tahu. Jadi, lagu Romaria ini nih lagu yang relate sama orang-orang LDR nih.
1: Kenapa
0: LDR?
4: Karena liriknya kan ada kalau nanti kita bertemu aku mau 24/7.
3: Gua tahu kala nanti.
4: Beda lagu. Jadi lagu ini nih merepresikan berbagai perasaan yang kerap dialami sama pasangan LDR.
3: Okay. Oh, kangen-kangenan.
4: Iya, benar. Nah. Kayak apa namanya? Mau kembali, mau bareng gitu.
3: Oh, iya. Yeah. Terus
4: gimana? Terus tuh apa namanya? Apa ya?
0: Jangan grogi santai. Vibes-nya.
1: Lu kalau misalnya dengerin lagu dari Romaria ini ya yang 24/7. 24/7
0: beda semua lagu masuk ya di sini ya.
1: 24/7 ini lo rasanya gimana? Apakah ikut happy kah?
4: Yuk, sumpah gue ikut happy. Ikut happy
0: ya. Lo pernah LDR berarti ya?
4: Enggak.
0: Waduh.
3: Belum pernah pacaran. Jangan interogasi gitu dong. Jangan. Enggak, ini bukan ruangan BAP, bukan.
1: Tapi fun fact ya, fun fact.
3: Fun fact
1: tuh gue dulu adalah tim yang gak mau pacaran kalau gak LDR.
0: Kenapa? Ini, padahal kan enak gak LDR.
3: Kok ini ya respon gue ya?
1: Jahat banget, sumpah. Karena menurut gue kayak LDR tuh menantang guys. Ngerti gak sih?
4: Jadi karena gue ditantang-tantang.
1: Iya, karena gue gak bisa banget gue ditantang.
3: Lu gitu, adrenalin junkie yang butuh tantangan tiap saat gitu.
1: Soalnya kalau gue kan dikasih tantangan, kita tantangin.
3: Dikasih cobaan, kita cobain.
0: Anak muda banget.
1: Ya, pokoknya itu tadi request itu dari rekomendasi dari kita ya.
0: Dan teman-teman yang lain.
3: Dan kalian kalau punya rekomendasi sendiri nih atau mau rekomendasiin lagu yang menurut kalian wajib kita dengerin, bisa langsung ke mana Laila?
4: Ke 0817 9925 925, atau ke
0: Instagram kita di @pro2bdl.
4: Nah, buat kalian nih, biar tahu sama lagu yang gue rekomendasi tadi.
3: Yes.
4: Bakal gue puterin nih lagu 24/7
0: dari Romaria.

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami

oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah pena terus berkembang hingga sekarang.

0: Halo teman Pro 2, balik lagi nih bareng kita.
1: Bisa gak sih lu jangan ngikutin semua bunyi-bunyian gua?
2: Waduh, gak bisa kayaknya.
1: Gua ye, dia ye. Gua ya, dia ya. Nalo.
0: Oh, udah. Kok gua enggak dengar suara gua sendiri? Oh, udah.
3: Mic gua ada nih jadinya.
1: Iya. Yeah.
0: Masih ada orang baru.
2: Sekarang ada Kak Lukas.
0: Gua enggak menerima orang baru ya. Gua enggak menerima orang baru ya, Lukas.
1: Lu siapa sih?
2: Masuk ke sini.
1: Aduh.
0: Lu punya segmen sendiri nanti?
1: Tadi kita udah ngebahas semua jagoan mama. Kok jagoan mama?
2: Jagoan dapur mama. Peserta jagoan dapur mama
1: dan kalau jagoan mama kan gua.
0: Gua
1: jagoan mama gua dong. Tadi kita udah ngasih rekomendasi. Kita udah bacain jagoan dapur musik minggu ini.
2: Iya, dapur musik.
1: Sekarang kita mau ini kali ya, apa namanya?
2: Bacain request.
0: Nih, ada apa? Yang pertama ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh ya, ini dari WhatsApp 0898
2: titik titik titik. Apa dia request apa tuh?
0: Jadi dia request yang sabar dulu gue bacain dulu nih.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam.
0: Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, dan semangat dalam menjalankan aktivitas siaran jaga malamnya.
1: Buset.
2: Ini kita didoakan orang baik nih.
1: Iya, makasih orang baik.
0: Ini kayak gue yang jahat.
1: Kayak ini nih, kayak surat terbuka untuk dinas gitu.
2: Benar banget ya.
0: Lanjut ya. Pada kesempatan ini, Ibu ingin sekali mendengarkan lagu Melawan Restu dari Mahalini nih.
4: Baik Ibu.
2: Baik, boleh banget Ibu. Ya. Terima kasih atas doanya
1: kira-kira
2: tadi.
1: Kira-kira Ibu ini tidak merestui siapa ya?
2: Waduh.
1: Tapi ya boleh-boleh. Nanti kita bakal masukin di playlist kita ya teman-teman. Yes. Teman yang lagi dengerin juga nanti. Kalian juga boleh-boleh kok. Mau request apapun, boleh
2: langsung ke WhatsApp kita Nompro 2.
1: Sekarang waktunya gue yang bacain dari WhatsApp nih. Ada dari 081. Enggak dong, itu nomor Pro 2. 0838 0352 sekian. Katanya, Kak, gue lagi di jalan, saatnya puterin lagu yang paling seru di jalan. Gue mau sing along dari Alkateri Egocentris.
0: Nanti kita cari dulu ya.
2: Nanti bakal kita coba puterin teman Pro 2.
0: Sini juga ada dari Instagram kita teman Pro 2 di @sqiisyyai. Susah tuh bacanya soalnya
2: banget.
0: Kayak username Gen Z banget ya enggak sih? Pokoknya itu lah ya. Kita panggil aja Mbak ini Mbak SQ.
1: Oke.
0: Kalau mau request lagunya BTS Body to Body soalnya besok keluar konser. Semangat ya SQ. Nanti kita puterin kita cari kalau misalnya ada.
2: Ada satu lagi nih dari Instagram juga @amandaaguzintia. Nah, dia rekomendasi lagu Tulus 1000 Tahun Lamanya.
0: Oke.
1: Oke deh, pokoknya semua itu bakal kita puterin. Jadi keep on tuning.

0: time for Flash Info.
1: Selamat Pro 2, Flash Info kali ini datang dari Timnas Brazil yang dipastikan kembali tanpa sang bintang Neymar saat menghadapi Haiti pada laga kedua grup C. Neymar masih menjalani pemulihan cedera betis dan tetap berada di New Jersey untuk proses prehabilitasi. Absennya Neymar membuat pelatih Carlo Ancelotti kembali mengandalkan pemain lain demi membawa Brazil meraih kemenangan perdana setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 pada laga pembuka. Meski belum tampil di Piala 2026, Neymar masih tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Timnas Brazil dengan 79 gol dari 129 pertandingan. Itu dia Tolong Pro 2 Flash Info dari Saul Alia. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa cek di website kita di rd.co.id atau download aplikasi RD Digital di App Store ataupun Play Store kamu.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: 92,5 Pro 2 Berlalu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita udah kamu 2 jam berlalu dari dapur musik. Dan waktunya yes. kita berempat buat pamit dari pendengaran kamu.
1: Bener, dari kita berempat nih. Let's divide, share, and express your willingness only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Edo, bye.

0: semua tentang bola, Rudu RR di Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RR di Bandar Lampung.

Selamat malam teman produ, apa kabar? Teman produ semua di malam hari ini, aduh udah lama banget Gilbert Lucas gak menyapa malamnya teman produ ya, di jaga malam cerita penutup hari. Memang ini mungkin aja jadi hal yang kamu apa ya, tanggal-tanggal segini maksudnya itu adalah hal-hal yang bikin kamu khawatir gitu ya. Karena Juni di pertengahan tahun ini itu udah mulai melangkah menuju akhir ya. Udah tanggal 19 guys, jadi ya mungkin ada beberapa plan yang akhirnya jadi pikiran kamu. Banyak juga sih hal-hal yang mungkin lagi jadi struggles ya kamu gitu ya, meskipun mungkin ada beberapa teman perudu yang udah kelar UAS ya. Atau mungkin ada justru yang menunggu gitu ya gilirannya untuk UAS. Dan juga mungkin yang kamu tunggu-tunggu itu bukan hal yang apa ya, yang sebenarnya terkait dengan interest kamu gitu ya, atau mungkin juga kerjaan kamu gitu, tapi ya seremeh tapi sepenting cinta gitu ya. Gue nggak tahu ya di list hal-hal yang penting di dalam hidup lo apakah cinta itu menjadi satu posisi pertama gitu ya, tapi ya kalau ngomongin tentang cinta pasti akan selalu ada gitu ya di setiap langkah kita gitu. Entah itu mungkin jadi hal yang lu tunggu atau jadi hal yang sedang lu perjuangkan akhir-akhir ini gitu ya teman produ 2 di malam hari ini. Ya Lukas pengen nanya ke teman produ 2 semua.

Untuk kamu sendiri, teman Pro 2, kira-kira ketika kamu ingin mendapatkan seseorang gitu ya, usaha-usaha yang segimana ya, seberapa seberapa effort kamu gitu untuk ngedapetin seseorang, ngedapetin hati seseorang, teman Pro 2. Kamu boleh ceritain di malam hari ini ya kan, terus juga mungkin berkeluh kesah juga gitu ya, mungkin karena belum dapat-dapat juga atau juga ternyata gagal dan segala macam. Pokoknya apapun itu terkait dengan usaha-usaha untuk ngedapetin hatinya si dia, boleh kamu ceritain di malam hari ini ya. WhatsApp 0817 081799 925 925, atau bisa juga di Instagram kita di @prodobdl. Nanti Lukas bakal balik lagi untuk bacain dan dengerin cerita-cerita teman Pro 2 semua. Keep on tuning.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih yang.
3: FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.

Kamu masih dengerin Pro 2 dari Lampung, teman terbaik kamu. Malam ini masih barengan Gabriel Lucas di Jaga Malam Cerita Penutup Hari ya. Barusan aja kamu dengerin lagunya Lana Del Rey, Love, di Pro 2 dari Lampung pastinya. Dan gak jauh-jauh dari kata-kata love gitu ya. Di malam hari ini teman Pro 2, Gabriel Lucas pengen ngajak kamu untuk cerita tentang percintaannya. Mungkin ini adalah waktu yang tepat gitu ya teman Pro 2 ya, karena mungkin ada beberapa dari teman Pro 2 yang lagi berusaha banget gitu ya, lagi effort-effortnya banget, feminine intuition-nya itu kuat banget gitu ya, untuk ngedapetin seseorang. Mungkin sesederhana lu lagi stalking-stalking akun media sosialnya dia gitu ya, atau udah mulai ke talking stage, atau justru mungkin tinggal tunggu keputusannya. Tinggal tunggu tanggalnya gitu ya. Dan mungkin dari beberapa teman Pro 2 ada di proses yang berbeda-beda pastinya. Dan Lucas pengen nanya spesifik nih ke kamu ya teman Pro 2 ya. Seberapapun kuat niat dan usaha kita gitu ya untuk ngedapetin seseorang, kan pasti tetap ada batasnya gitu ya. Tetap ada titik dimana okay, ini either make it or not, terserah deh nanti hasilnya seperti apa, tapi gue udah berusaha semaksimal mungkin. Kalaupun memang tidak berbalas, ya pengennya sih nyoba lagi ya, tapi udah capek gitu ya. Nah kira-kira di kasusnya teman Pro 2 nih, di mana sih batasnya, dan mungkin juga apa sih yang akhirnya ngebuat lo memutuskan untuk okay deh, di sini deh batasnya gue untuk berusaha gitu untuk kedapetin seseorang. Boleh langsung aja WhatsApp 0879-925-925 atau di Instagram kita di @pro2bdl. Udah masuk di malam hari ini, datang dari 0896-3281 sekian. Dia bilang, pasti ada dong kak batasnya. Aku pernah suka sama seseorang hampir 3 tahun. Selama itu aku yang selalu nyari kabar duluan, nyempetin waktu, bahkan rela ngalah terus kalau ada masalah. Awalnya sih aku pikir kalau aku tuh bisa sesabar itu, dan akhirnya mungkin aja dia bakalan sadar. Tapi makin lama aku justru yang makin sadar bahwa hubungan ini gak bisa dibangun sendirian aja. Capeknya bukan karena ditolak, tapi karena berharap terus sama orang yang bahkan gak pernah benar-benar milih aku, katanya. Akhirnya aku mundur. Bener sih ya, karena kalau misalnya lu selalu berkutat di satu hal atau mungkin di satu tempat yang sebenarnya tidak menginginkan lu, lama-lama jadi apa ya, justru malah jadi hal yang tidak menyenangkan gitu ya untuk diri sendiri gitu ya. Jadi ya mungkin pada akhirnya bentuk cinta yang paling tinggi adalah mencintai dan menyadari bahwa lu tuh punya value gitu kan, dan gak semua orang itu bisa ditawarin sama value lu, atau belum bisa ditawarin sama value lo gitu kan. Dan ya justru mungkin lebih ke menghargai diri sendiri gitu ya, itu adalah langkah pertama gitu ya untuk mendapatkan seseorang. Supaya tahu batasnya ya. Nah untuk teman Pro 2 semua, gue pengen denger dong ya cerita lo untuk mendapatkan seseorang, dan batasannya di mana gitu ya, batasan usaha lo untuk mendapatkan seseorang. Boleh langsung aja WhatsApp 0817995925 atau di Instagram kita juga bisa di @pro2bdl.

0: dengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

Meskipun masih Juni teman Pro 2, tapi Lukas tetap puterin lagu August ya. Dari Taylor Swift di malam hari ini, Pro 2 dari Bangalpun, teman terbaik kamu masih barengan Lukas ya, sampai dengan jam 11 di Jaga Malam Cerita Penutup Hari, teman Pro 2 ya. Untuk kamu semua yang mungkin di malam hari ini miss out gitu ya, tadi topiknya tentang apa ya malam ini untuk bisa cerita? Topiknya malam ini itu tentang seberapa pun kuat niat dan usaha kamu untuk dapetin seseorang, pasti tetap ada batasnya. Nah, ini boleh kamu ceritain atau lu ceritain teman Pro 2 ya, pengalaman lu atau mungkin saat ini sedang terjadi, sedang berlangsung gitu ya. Seberapa sih, seberapa kuat sih ya kan usaha lu, seberapa effort gitu ya untuk dapetin seseorang tersebut. Meanwhile, lu juga tetap butuh batasannya gitu ya, dan lu boleh jelasin kenapa itu jadi batasannya gitu ya. WhatsApp 0817992525 atau di Instagram kita di @pro2bdl. Masuk lagi dari WhatsApp, dia nggak mau disebutin namanya ataupun nomornya ya, nggak masalah. Karena mungkin terlalu personal gitu ya. Dia bilang, aku pernah ngejar seseorang yang selalu bilang sayang, tapi tindakannya bikin aku ngerasa cuman jadi cadangan. Hah? Ya ampun. Kalau orang yang dia suka lagi gak ada, dia nyari aku. Kalau orang itu balik lagi, aku ditinggal. Berkali-kali aku kasih kesempatan karena mikir mungkin dia lagi bingung. Sampai satu hari aku sadar aku bukan lagi berjuang, tapi kayak ngemis gitu kak. Tapi ya sebenarnya salah lu juga sih, lu memosisikan diri di tempat itu. Mungkin lu terjebak, yang dimana gue juga gak bisa menyalahkan gitu ya, kalau misalnya ternyata lu sebelumnya gak tahu tentang kondisi ini. Yang jadi salah adalah ketika lu tetap melanjutkan itu, lu tetap ada harapan di posisi tersebut, itu adalah hal yang salah. Coba lu bayangin lu punya satu hubungan yang juga ternyata pasangan lu ada tuh orang yang seperti lu gitu ya di dalam hidupnya gitu kan. Pasti kan lu juga gak mau posisi itu terjadi di lu kan gitu. Jadi ya menurut gue sih ternyata mungkin aja ini ketidakenakan posisi ini gitu ya. Dan tragedi ini itu terjadi justru karena ya lu membiarkan diri lu sendiri ada di posisi itu gitu kan. Dan mungkin ini jadi karmanya gitu. Karmanya adalah ketika lu ada di hubungan orang lain, lu tidak bisa mendapatkan apapun di dalam sana gitu kan. Gue harap sih masih lo masih punya apa ya keberanian dan kesadaran gitu ya untuk keluar dari situ, karena ya again gue mungkin nggak bisa ngejudge gitu ya, tapi ya lo tahu sendiri lah gitu ya posisi mana yang terbaik buat lo gitu. Ingat value diri lo sendiri gitu ya, jangan sampai lo udah mengusahakan supaya value lo tuh bisa tinggi gitu ya, terus juga lu juga mengusahakan diri lu berhak dicintai, tapi lu juga harus memilih cinta mana yang sesuai gitu ya dengan value lu, asik. Untuk teman Pro 2 yang lain ya, mau ikutan gabung cerita di malam hari ini, masih ada waktu ya untuk kamu ceritain tentang seberapa kuat niat dan usaha kamu dan di mana batasnya untuk dapetin seseorang ya. WhatsApp aja 0817992525 atau bisa juga di Instagram kita di @pro2bdl. Lukas nanti bakal balik lagi untuk bacain dan dengerin cerita-cerita teman Pro 2 semua. Keep on tuning di Pro 2 Radio Bandung Lampung, teman terbaik kamu.

0: Masih di Jaga Malam Cerita Penutup Hari malam ini teman Pro 2 barengan Gilbert Lukas. Dan sekarang Lukas gak sendirian ya, karena ada pakar, bukan pakar ya. Justru kalau satu ini pakar. Bapak ini pakar.
1: Pakar.
0: Yang satu ini kebakar. Terbakar asmaranya sendiri.
1: Salah, kalau yang ini pakar. Kalau yang ini pakur.
2: Wow. Enggak loh, aku tuh OTW jadi pakar.
0: Wow.
2: Soalnya temenannya sama pakar ya.
0: Iya sih, kita udah lihat dari kelakuan lu sekarang sih udah mulai mengkhawatirkan.
1: Iya. Ternyata ke pergaulan kota itu bisa merubah orang sejauh itu ya.
2: Nggak perlu lo sampein di udara, Farezi. Gue dari tadi udah nahan emosi gue gitu loh, dia selalu ngebahas ini. Cuman,
0: tapi kan benar.
2: Ya benar sih.
1: Masalahnya kan dia yang gue kenal 3 tahun lalu itu adalah.
0: Aduh beda banget ya.
1: Iya
0: beda
2: banget. Anak. Iya udah anak baik-baik. Sekarang juga masih baik-baik kok.
1: Iyalah.
2: Lebih baik.
1: Lebih baik ke depannya kan.
0: Lebih baik berubah deh maksudnya.
1: Gitu bener.
0: Lebih baik berubah deh. Lebih baik berhenti gitu kan. Tapi ini pakar, beliau ini kan memang pakar ya. Bapak Fahrez ini adalah pakar percintaan.
2: Betul.
0: Gitu. Wah udah banyak deh. Sensus penduduk sama mantan-mantan dia tuh kalah. Sensus penduduk.
1: Jangan gitu, ibaratnya kalau mau dijejerin.
2: Masa survei mantan diri sama dirinya sendiri?
0: Makanya,
2: ya berarti dia selalu ambil sisi positif terus. Enggak, berarti enggak subjektif, enggak objektif dong.
1: Iya benar.
2: Surveinya.
1: Ya itulah kelebihan gua gitu. Maksud gua
0: dia memanipulasi data gitu dia. Kayak siapa gitu? Enggak jadi.
1: Ini kalau mau dijejerin nih mantan-mantan gua dan orang-orang yang udah gua sensus itu tuh cukup untuk merobohkan rezim di negeri Konoha.
2: Too much, kejauhan.
0: Di ini, di Tuvalu. Trinidad Tobago, Bosnia Herzegovina, terserah lah.
1: Zimbabwe Utara, itu bisa.
2: Sebenarnya gue tuh gak tahu ya, gue kayaknya akan sangat effort sih untuk siaran bareng orang dua ini, teman Pro 2.
1: Kenapa?
2: Karena mereka punya dunianya sendiri untuk ngobrol berdua.
0: Masalahnya, kan gak se-effort lo untuk dapetin seseorang. Ini effort banget nih.
1: Parah.
0: Ini kita harus on airin ya, dan kita bakalan buat dia sadar.
1: Apa yang dilakukan itu adalah sebuah cara yang tidak seharusnya dilakukan oleh dia gitu kan.
2: Oh,
0: tapi
2: gitu.
0: Tapi sebenarnya kalau sejauh ini kayaknya dia tuh enggak yang terlalu cegil-cegil banget sih.
1: Enggak lah, belum dinobatkan dia.
0: Belum.
1: Karena pemilihannya baru besok malam nih. Pemilihan cegil Bandar Lampung itu baru besok malam.
0: Belum prosesinya aja.
2: Tapi kayaknya gue udah masuk sih top 4.
0: Udah masuk top 4. Udah pasti ya.
2: Udah pasti kalau itu.
0: Enggak perlu dibantu polling SMS.
2: Enggak usah.
0: Lu enggak dapet yang favorit
1: enggak mungkin. Enggak usah dia langsung golden ticket.
2: Golden ticket. Ya tapi emang menurut lo orang untuk dipandang sebagai cegil yang terverifikasi tuh harus apa dulu gitu. Karena ibarat katanya kan gue belum terlalu cegil nih maksudnya. Emang kalau untuk dapat kayak ya lo verified cegil nih apa gitu?
0: Dengerin Taylor Swift, Lana Del Rey, Sabrina Carpenter, Charlie XCX, The 1975 secara bersamaan.
1: Bener.
0: Maksud gue cegil kan ya nggak mungkin dong bersamaan lo puterin semua lagunya. jangan. Pening pala, enggak lo.
1: Jangan. Emang
0: itu maksudnya.
1: Oh, ini kan toko kaset. jangan.
0: Masih ada toko kaset.
2: Masih ada.
0: Kesempatannya masih ada. Tapi untuk mbaknya.
2: Dia
0: gini ya, menurut gue gak tahu juga, mungkin teman Pro 2 lu juga ngerasain hal yang sama ya, ketika ada satu fase di mana lu tuh didimin atau mungkin juga dimiss chatnya gitu kan, gak dibaca atau gak dibales tuh, lu tiba-tiba jadi ngerasa
1: overthinking.
0: Aduh udah hantah, udah gak bisa nih,
1: gini aja macam, nih gitu. Dia lagi kemana ya, apa gue recheat ya gitu.
0: Ya makanya kan, padahal kan. Iya mungkin.
2: Tapi ini ya mungkin ya oke lah itu dari sudut pandang laki-laki gitu ya.
0: Kalau lu sendiri kenapa lu khawatir banget gitu?
2: Karena gue nggak tahu ya Kas, maksudnya gue kayak yang apa namanya, gue kan ibaratnya gue ngerangkum nih apa aja yang udah kita obrolin dalam satu minggu dan bagaimana respon dia selama kita beberapa hari ini chattingan gitu loh.
1: Terus nanti lu sebarkan ke responden gitu. Habis itu lu tarik data.
0: Oh ini jadi skripsi. percintaan lo ujung-ujungnya jadi karya tulis ilmiah.
2: Pengen sebenarnya.
0: Iya, masa iya.
1: Percintaan lo dihitung dengan metode kuantitatif.
0: Wow. Gila wawancara.
2: Kalau maksudnya gue jadi kayak overthinkingnya tuh bukan overthinking yang kayak yang apa ya gitu. Jadi maksud gue kayak karena ada perubahan switch rutinitas gitu. Jadi ibaratnya kayak kok kayaknya dia yang tadinya dia ngechat cepet, yang tadinya
0: dia slowing down,
2: kayak gitu. Dan itu tuh perlahan-perlahan gitu kan. Jadi gue mikir kayak yang what's wrong with us gitu loh, ngerti gak sih? Apakah pada akhirnya dia udah mulai realize something yang menurut dia nggak, menurut dia nggak menarik dari gue kah, atau kayak gimana gitu loh. Jadi kayak gue sebenarnya, menurut gue terlalu cepat untuk menyimpulkan something sih, kayak kata lo tadi ya sebelum kita bersiaran ini gitu, kayak yang yaudah he have his own world gitu loh, dengan his own kegiatan gitu kan, dengan kegiatannya sendiri. Dan kadang waktu free time gue dan free time dia itu nggak barengan gitu, dan it's okay gitu untuk dia punya dunianya sendiri.
0: Sebentar, dia merasa terbela itu. Teman saya ini merasa terbela dia.
1: Iya dong, bener gak sih? Bener lah. Lu punya kegiatan lu sendiri, ya gue juga punya dunia gue sendiri.
0: Sabar,
1: gitu.
0: Iya, oke, pelan-pelan.
2: Tenang.
1: Kerasa banget emosinya.
0: Dari hati. Kita kan gak tahu di luar itu dihidupin apa enggak. Kayaknya gak sih.
1: Nanti kebongkar ya.
0: Iya, makanya. Iya. Cuman gini loh, maksud gue tuh mungkin ada beberapa dari teman produ juga pada akhirnya lu tuh berusaha banget gitu kan. Justru malah kadang-kadang backlash, terlalu berusaha.
2: Jujur
0: ya kan?
2: Real sih.
0: Terus ternyata lu tuh mungkin, ya kita tahu sendiri, lampu mungkin bisa menerangi kita, tapi kalau misal too bright ya malah ganggu.
1: Silau,
0: kan?
1: Iya, jujur. Jadi ibaratnya kayak satu ruangan gelap, tiba-tiba gue masuk tuh, semua orang pasti langsung silau.
0: Dari mananya ya bisa mantulin cahaya
2: tapi
0: ya dia?
2: Tapi menurut gue ya, Kas, dan Bel, kayak menurut gue tuh, it's all about age sih. So, kayak ini semua tentang umur kayak gitu.
1: Gue
2: gak tahu ya. Jadi setuju. Mungkin usia gue yang which is baru masuk 20-an itu adalah masih saatnya lu tuh menggebu-gebu with everything gitu loh, ngerti gak sih? Jadi kayak apa namanya, ketika masih punya prinsip untuk kayak kalau misalnya gue mengusahakan sesuatu dengan sangat, pasti sesuatu itu tuh emang untuk gue kok, kayak gitu loh. Masih punya mindset itu karena gue personally gue kayak gitu ya. Jadi makanya gue pun dalam semua hal gitu ya, especially dalam percintaan, gue nggak mau setengah-setengah untuk berjuang kayak gitu. Dan mungkin pada akhirnya itu yang ngebuat gue kayak drop gitu lah, kayak wah gue udah berjuang banget kok endingnya kayak gini nih, kayak gitu.
0: Bener.
2: Sampai sekarang pun ternyata itu belum menyadarkan gue gitu loh. Karena dan gue sebagai ya ibaratnya baru masuk dunia yang sebenarnya ini ya, di umur 20
0: apa
2: nih.
0: Apa tuh kira-kira tuh? Apa?
2: Di umur 20
0: maksud
2: nih.
0: Maksud dia tuh apa itu tadi?
1: Kira-kira ya, pasti hal-hal baik.
2: Iya, hal-hal baik, kayak gitu loh.
0: Positif.
2: Tapi tetap terredupkan sama ego gue gitu loh, yang masih masih berpikiran kalau misalnya gue berusaha semaksimal mungkin, pasti hasilnya juga maksimal kayak gitu. Dan mungkin lo berdua udah gak punya pikiran kayak gitu kan. Jadi kayak emang waktu itu,
0: kalau kita lebih ke
1: tidak punya pikiran lagi sih.
2: lebih ke belum, semuanya itu ada waktunya gitu. Dan mungkin gue belum sampai waktunya untuk berpikiran kalau misalnya ya berjuang tuh seperlunya aja kayak gitu loh.
1: Iya.
2: Kayak mirror apa sih,
0: on the wall,
1: mirror on the wall,
0: the prettiest of the wall.
2: Mirror apa sih namanya?
0: Mirroring.
2: Yeah, experience or mirroring apa kayak gitu lah.
1: Benar. Kalau dari Pak Iqbal, menurut gue sih Tita adalah ya representasi ego muda aja. Maksud gue apa yang dia lakukan itu yang kita lakukan 2 atau 3 tahun lalu kok, sebelum akhirnya kita ditampar-tampar kenyataan, sebelum akhirnya kita ditabrak sama ideologi yang ternyata tidak bisa dibenarkan gitu.
0: Gue hampir ketabrak L300 sih. Enggak ya? Itu of ini ya. Harafiah ya, bukan
1: dia.
0: Salah saya. Oke.
1: Enggak apa-apa sih kalau ketabrak Pajero kan lebih gede.
0: Waduh,
1: benyek jatuh.
2: Lebih seru ditabrak BYD sih.
1: What the?
2: Enggak ada bunyinya,
0: soalnya. Masalah kemungkinannya. Udahlah, enggak usah yuk. Ngeri.
2: Kok harfiah banget.
0: Iya, makanya.
1: Tapi kalau ngomongin soal standarisasi, apakah yang dilakukan, cara yang dilakukan Tita ini udah masuk ke spesifik cegil atau cogil gitu. Kayaknya menurut gue standar yang lo akhirnya checklist cegil atau cogil itu ketika lo akhirnya mengalahkan standar-standar lo, mengalahkan apa sih namanya itu?
0: Fair.
1: Bukan. Lo akhirnya menurun set the lowest boundaries lo untuk orang yang ternyata tidak seharusnya lo kasih pengertian seperti itu.
2: Jadi menurut kalian berdua, cegil ini adalah positive things or negative things?
0: Negatif lah.
1: Negatif dong.
0: Kan udah negatif lah. Negatif.
2: Why?
0: Karena
1: C. C. C, Pak C.
0: Untuk
1: C.
0: mata dan kulit. Untuk pertumbuhan.
2: Beda lagi, beda lagi jujur capek.
0: Malam-malam disuruh bercanda.
2: Enggak ya. Jadi kenapa gua itu? Karena menurut gua cegil definisi gua itu adalah ketika kita sebagai perempuan yang tidak didefinisikan untuk mengejar sesuatu, tapi mengejar sesuatu. Dan menurut gua enggak selamanya kita. Kalau menurut gua ya, yang dan gua yakin everyone has their own
0: stage. Bukan. they're on in mother.
2: They're on perspective.
0: Oh iya, yeah, oke. Okay.
2: Si cegil ini loh.
0: Iya, benar.
2: Perspektif cegil gua adalah kayak ketika ya namanya perempuan kan dikejar gitu ya, tapi kayak akhirnya memilih untuk switch posisi di mana gua mengejar sesuatu, dan menurut gua ketika perempuan mengejar sesuatu itu bukan hal yang wrong atau hal yang negatif gitu loh, apalagi apalagi selagi dia tidak merendahkan dirinya sendiri ya.
0: Benar. Gitu. Kalau bagi gue tuh cegil tuh intensitas, kalau intens banget udah makin apa ya, di titik ngeganggu, jadi nggak jadi tidak nyaman hubungan itu gitu kan. Nah itu udah mulai cegil tuh ya kan, udah ya tadi setting boundaries dan boundariesnya malah di lewatin semua gitu kan. Balik lagi tadi ya, manusia itu kan ada waktu dan kesibukannya masing-masing, tapi itu mungkin diinterupsi, ditabrak gitu kan. Nah itu udah mulai ngeganggu gitu kan. Oh, udah ngebuat gak nyaman.
2: Oh berarti ibaratnya ketika cewek-cewek ini tuh kayak gak punya settle boundaries untuk dirinya dan diri
0: dan cowok
1: ini. Iya.
0: Dan berlaku juga cowok lah, cowok juga kalau misalnya terlalu apa tuh? Terlalu mengekang. Terlalu cemburuan. Terlalu fans Ronaldo.
2: Terlalu red fans flag. MU. Misalnya.
0: MU setia, enggak bisa gitu.
2: Ya udah, ya maafin gua ternyata mulai, di antara dua orang fans MU, guys. Jadi gua enggak bisa ngomong MU di sini. Begitu.
0: Nah, sekarang menurut gua nih, lu kan yang lu butuh itu adalah tahu intensitas mana yang nyaman gitu loh. Kayak intensitas untuk dia dapetin suhu yang nyaman, ngerti gak sih? Kayak kehadiran lo tuh ya udah cuman segini aja nih, gak masalah, gak terlalu dekat atau gak terlalu intens gitu kan. Nah lo tuh udah nentuin batasnya belum, atau udah sadar batasnya di mana belum gitu?
2: How? Gue nggak tahu gimana.
0: Tanya Gemini.
2: Maksud gue how itu kayak gue nggak tahu ya Kas, mungkin ya karena memang gue masih jiwa menggebu-gebu itu tadi ya. Jadi kayak gue thinks that everything yang happen di hidup gue itu adalah bisa jadi bagian dari dia juga gitu loh, ngerti gak sih? Sebenarnya gue pun kalau misalnya ditanya ataupun ditanyain saran or something, gue bisa lo nyampein kayak yang lo sampein ini. Tapi kayak yang udah ya namanya manusia bro, kayak gitu loh, ngerti gak sih? Nyampeinnya oke, tapi prakteknya nggak oke kayak gitu loh.
0: Okay.
2: Jadi kayak kalau misalnya lo tanya kayak gitu, gue bingung juga kayak gitu loh. Kayak gimana caranya gue bisa ngeset
1: boundaries yang pas untuk diri
2: gue sendiri kayak gitu. Meanwhile, ketika dia nggak bales atau ketika dia ilang-ilangan,
1: lo udah cecarian banget.
2: Iya, gue udah cecarian banget. Padahal gue paham, gue setiap lo berdua tanya juga kayak emang dia kenapa ya, dia sibuk, dia mau ini. Artinya kan gue tahu kan.
0: Iya.
2: Gue tahu gitu loh. Iya. Tapi kenapa ego gue ini tetap ada yang ya itulah ya, standar TikTok ini udah meracuni otak gua kayaknya.
0: Disalahin platform.
1: Akhirnya.
0: Disalahin platform.
1: Eksklusif loh, pengakuan eksklusif dari seorang cewek yang mendewakan standar TikTok.
0: Karena sulit sekali cewek untuk apa ya, mengakui kalau dia mungkin termakan gitu sama hal-hal yang ada di sosial media gitu ya.
1: Biasanya kan ujung-ujungnya tetap salah cowok.
0: Iya, makanya kan. Platform ya, disalahin.
2: Jadi kayak mungkin dari kalian adakah masukan untuk gue set boundaries yang seperti apa gitu loh ibaratnya. Supaya, tapi yang masih bisa diterima akal dan juga hati gue ya gitu. Gak cuman max di akal doang gitu.
1: Ini sounds bitter sih, tapi menurut gue ini adalah paling pas adalah ketika you know your own leak aja. Ya, gue tahu nih sekarang gue di sini, dia di atas lo atau dia enggak, ya gimana? Ya, takutnya
2: ya, ini lagi gue.
1: Tolong bantuin dong.
0: Enggak bodoh.
1: Takut nih gue.
2: Ya let's say kayak gitulah. Ibaratnya kayak kita berada di arena yang berbeda kayak gitu.
1: Bener.
2: Ini baru subchat gue.
0: Jadi, satu episode ini kebakar udah. Kan udah selesai. Permasalahannya cuma itu doang kan sebenarnya. Makanya enggak, ya, spesial apa-apa. Di malam ini tiba-tiba jadi podcast nih kan.
1: Iya.
2: gorit. Jadi tapi sebenarnya menurut gua
0: itu,
2: enggak menurut gua.
0: Iya.
2: Yeah. It's okay kan ketika kita mau loncat leak.
1: Ya yeah, it's okay.
2: Asal tidak melewati boundaries itu tadi.
1: Benar.
0: Atas ya lu tuh qualified gitu loh. Lu tuh memantaskan diri asik.
1: Benar, yeah, qualified.
0: Iya. Kan? Yeah. Kayak liga aja beneran. Kayak liga beneran aja lu tuh punya finansial yang baik.
1: Bener.
0: Terus punya Omar Berada. Udah terlalu teknis bola nih.
1: Udah. Jadi ibaratnya kalau ini ya analogi paling simpelnya adalah kalau ini ibaratnya kelas UFC, lo dari welterweight mau naik ke middleweight kan lo harus naikin berat badannya juga.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Trainingnya berubah lagi.
1: Iya.
0: Pola hidup. Berubah gitu.
1: Bener.
0: Kan. Nah jadi kapan lo lawan Khabib Nurmagomedov?
2: Jujur gue gak ngerti. Cuman ya gue tahu ya itu adalah
1: Kamaru Usman.
2: Ya itulah ya.
0: Pedi Pimblet.
2: Ya.
0: Menarik gitu. Sebenernya. Jadi ya sebenernya yang harus lu sadar adalah walaupun intensinya adalah memberi afeksi atau mungkin mencintai seseorang, tapi kedatangan lu itu juga kadang-kadang mungkin aja belum dibutuhkan. Atau butuh jarak dulu gitu kan. Nah itu hal yang harus lo tahu gitu.
2: Benar.
0: Gitu. Karena nggak setiap waktu tuh kita bisa ditawarin cinta gitu. Ngerti nggak?
1: Biasanya ditawarin apa mas? Biasanya ditawarin apa?
0: Ya ini aja coklat apa tah? Standar ya. Udah mulai standar ya. Ini pancelannya maaf ya.
1: Terlalu kurang trick perform. Or treat.
0: Iya, maaf.
2: Ya begitulah ya.
1: Iya.
2: Ya semoga pada akhirnya kita semua paham gitu loh tentang boundaries masing-masing dan leak masing-masing ya gitu dan ya udah sih selagi kita
0: paham dada. Paham atas, paham bawah.
1: Paham. Ya.
2: Laper ini ya.
1: Kayaknya kesimpulan hari ini enggak lengkap kalau enggak ditutup sama pakar cegil Bandar Lampung.
0: Iya, silakan.
1: Duta.
2: Mas. Apa nih soal apa? Cegil.
1: Soal cegil
2: apa
1: Bandar Lampung.
0: Duta cegil Pahoman. DCP.
1: Bagus.
2: Apa nih? Apa yang perlu gue sampein?
1: Ya, pesan untuk semua cegil-cegil di Bandar Lampung.
0: Iya, dan pesan perdamaian lah.
1: Iya, pesan peace out.
0: Geopolitik.
2: Oke, ini serius ya.
1: Iya, ini serius.
2: Serius. As someone yang gak pernah menjalin hubungan dari orang yang suka duluan ke gue. Dan gue selalu menjalin hubungan dengan cara gue mencintai dia terlebih dahulu. Menurut gue being cegil itu is okay selama masih ada di boundaries yang sama, di boundaries yang emang di situ-situlah gitulah ya. Ibaratnya kayak boundaries general kayak gitu dan lo tidak boleh menjadi ibaratnya kayak ya lo tuh masih orang asing di hidupnya dia kayak gitu loh. Orang asing yang belum terlalu into sama dia dan belum waktunya lo mendistraksi banyak hal di hidupnya dia kayak gitu. Karena pada akhirnya lo akan punya waktunya untuk mendistrek kehidupan dia pada saat lo memang udah menjadi salah satu dunianya gitu.
1: Tepuk tangan.
0: Yes. Sedikit tambahan dari gue ya, kita harus menjunjung tinggi Pancasila.
2: Betul, sila ke 2.
0: Sebuah sila, 1, 2, 3, 4, 5.
2: Untuk Farezi.
1: Menurut gue, closing statement dari gue adalah stay true and be yourself.
2: Keep peace, calm, and go.
1: Bener, karena kalau lo gak jadi diri lo sendiri kan percuma.
2: Betul. Gak boleh dicintai, dicintai atas bentuknya sebagai Fahrezi gitu ya.
0: Bener.
2: Tapi diharapkan untuk menjadi orang lain.
0: Yaudah, Tuturi Handayani. Ya, terima kasih ya. Fahrezi dan juga Prinastiti di malam hari ini ya. Semoga memang bisa membuat, setidaknya kalau gak ngasih solusi, siapa tahu bisa lucu tadi ya. Insya Allah lah ya. Yaudah, waktunya Lukas pamit. Dan terakhir Lukas dari Sifat Cian and Express Your Willingness Outlet Pro 2 RRD Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRD Lampung. Sekali di udara, tetap di udara. Bye-bye, selamat malam. Yo, what's up? Baby, let's go.
3: Jaga malam di Pro 2 RRD Bandar Lampung.

0: mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Gak kalah bagus kok.
0: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengen yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

0: Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
1: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
2: Eh, mau kemana itu?
3: Mas Franky. Kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
4: Dari kunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
2: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

Selamat malam teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Hari Jumat, tanggal 19 bulan Juni tahun 2026. Kita akan berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Gib Lukas, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 2 RRI Bandar Lampung, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: kajian satu menit dengan tema rezeki tanpa diduga oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Maka dikatakan seperti oleh Imam Hasan Al-Basri, aku tenang karena rizkiku yang menjadi jatahku tidak akan jatuh kepada orang lain, dan musibah yang bukan jatahku tidak akan menimpaku. Ini yang membuat kita tentram. Sehingga dalam soal-soal seperti itu juga ringan saja kita berbagi, ringan saja kita melepas apa-apa yang memang semuanya adalah milik Allah dan bukan

0: kajian pagi bersama Mama Dede dengan tema kurangi mengeluh, banyak bersyukur.
1: Kalau Anda pengen bahagia, bersyukur dengan nikmat Allah. Alhamdulillah ya Allah, mata bisa melihat, orang lain mah gak bisa melihat. Alhamdulillah tangan saya utuh, orang lain mah punya tangan. Alhamdulillah saya usia segini masih seger, orang lain mah bengek. Bersyukur dengan nikmat Allah. Jangan Anda bilang nyari bahagia dulu baru syukur. Terbalik, syukur dulu baru bahagia. Orang yang bersyukur sekecil apapun itu pasti oleh Allah menjadi senang dan bahagia. Lain syakartum lazidannakum walain kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur dengan nikmat Allah akan dilipat-lipat gandakan nikmat yang diberikan kepada kalian. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, nauzubillah, azabku sangat pedih.

0: Cobalah Bersabar oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Ustaz, saya tahun depan mau menikah dengan seorang akhwat. Orang tua sudah setuju, alhamdulillah. Kadar Allah, beberapa hari lalu ia memberi kabar bahwa ia sudah menerima lamaran ikhwan lain. Padahal ana sudah sabar menunggu dia selama 4 tahun. Masya Allah. Saya sabar menunggu dia selama 4 tahun tanpa komunikasi. Kita sudah capek-capek hampir 2 jam mendapatkan cahaya, antum jadi meredup lagi. Beri saya nasihat Ustaz agar saya bisa melupakan dia.
2: Yang baik akan ketemu yang baik lagi. Yang kurang baik bertemu dengan yang kurang baik lagi. Menurut Anda, dia yang terbaik untuk Anda. Menurut Allah, dia bukan yang terbaik untuk Anda. Yang untuk Anda, ada yang lebih baik lagi. Kadang jalan kehidupan yang telah Allah tetapkan bukan harus menentukan hasil sesuai dengan yang Anda inginkan. Tapi Allah menetapkan sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Cari, masih banyak perempuan semuka bumi. Masa tidak ada yang cocok untuk Anda?
0: RRI Bandar Lampung, teman.

0: kajian pagi bersama Ustadz Adi Hidayat dengan tema Istidraj.
1: Kita maknai kalau ditanya apa itu istidraj? Kita jawab bahwa istidraj adalah satu kondisi ketika seseorang merasakan penambahan nikmat. Ya, nikmat-nikmat yang kasat mata, bahkan diraih secara mudah, baik itu kedudukan, harta benda, pengetahuankah, atau sejenisnya. Tapi dalam saat yang bersamaan, semua titipan-titipan nikmat itu tidak memberikan nilai-nilai positif dalam kehidupannya yang disertai dengan pengingkaran terhadap semua arahan-arahan, nasihat-nasihat, dan pengingat-pengingat yang mengarahkan dia untuk memanfaatkan semua nikmat itu pada nilai-nilai kebaikan. Nah, itulah istidraj dan terapannya disampaikan oleh Al-Quran dengan bahasa kadzabu bi ayatina. Mereka sengaja menepikan, menyepelekan, menganggap ringan atau bahkan melecehkan atau bahkan meninggalkan sama sekali semua titipan-titipan kami yang seharusnya mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kami ingin mengajak pertama kali, ayo kita tunjuk diri kita pribadi apa yang Allah titipkan kepada kita. Bermula dari diri kita sendiri dulu. Ya, lihat ke dalam diri kita, jangan-jangan ini matanya nih, ini kan titipan mata kita ini. Jangan sampai ada istidraj di mata. Ya, kita enggak sadar tiap hari melihat yang salah, ya, terlihat yang salah, tapi enggak ada kesan untuk menghindar dari kesalahan itu. Maka jangan sampai mata ini memiliki fungsi istidraj, geserkan kepada nilai kebaikan. Ya, mulai sekarang sepekan ke depan latihan untuk melihat yang baik-baik saja. Lisan, hati-hati lisan. Kalau selalu diam, ya, padahal hal yang benar yang bisa kita ungkapkan misalnya, atau sengaja berkata-kata kotor yang menjauh dari kebenaran, awas kalau menikmati itu sehingga nggak punya kosakata baik lagi, boleh jadi ada istidraj di lisan, sehingga nanti lisannya akan dihukum, matanya akan dihukum, semua akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, setelah itu harta yang melekat pada tubuh kita nih, pakaian, ya, ada kendaraan, ada rumah dan sebagainya, hati-hati, jangan-jangan begitu mudah dapat harta tapi nggak ada maknanya, nggak ada fungsinya.

0: kajian 1 menit dengan tema kemuliaan Al-Qur'an oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Di dunia ahli Qur'an itu kemuliaan Qur'annya akan merembet pada sekitarnya. Silakan cek kalau enggak percaya. Anda punya anak hafal Qur'an 5 tahun, bapak ibunya akan ikutan mulia. Musa yang hafal Qur'an, bapak ibunya dihajikan. Ahmad Kamil yang hafal Qur'an, ibunya, perawatnya, gurunya, teman-temannya ikut haji semuanya. Enggak percaya silakan. Demi Allah saya katakan, Qur'an turun di satu bulan, bulannya jadi mulia Ramadan. Qur'an turun di satu malam, malam jadi mulia Lailatul Qadar. Qur'an turun di satu hari, hari jadi mulia hari Jumat. Qur'an turun di bawah malaikat Jibril, Jibril jadi menjadi mulia penghulu para malaikat. Qur'an diturunkan pada Nabi Muhammad, naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Qur'an turun di Mekah, Mekah yang bercahaya. Qur'an dibawa ke Madinah, Madinah munawwarah. Demi Allah, Qur'an tidak pernah singgah dimanapun kecuali orang itu dan tempat cekurannya akan jadi mulia. Kalau di Semarang ini, antum bikin halal Qur'an. Di Semarang ada berapa hafid di setiap tempat, demi Allah saya katakan akan terjadi perubahan di tempat. Semua akan mulia.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: saya tahun depan mau menikah dengan seorang akhwat. Orang tua sudah setuju, alhamdulillah. Qadarullah, beberapa hari lalu ia memberi kabar bahwa ia sudah menerima lamaran ikhwan lain. Padahal ana sudah sabar menunggu dia selama 4 tahun. Saya sabar menunggu dia selama 4 tahun tanpa komunikasi. Kita sudah capek-capek hampir 2 jam mendapatkan cahaya, antum jadi meredup lagi. Beri saya nasihat Ustaz agar saya bisa melupakan dia.
1: Yang baik akan ketemu yang baik lagi. Yang kurang baik bertemu dengan yang kurang baik lagi. Menurut anda, dia yang terbaik untuk anda. Menurut Allah, dia bukan yang terbaik untuk anda. Yang untuk anda, ada yang lebih baik lagi. Kadang jalan kehidupan yang telah Allah tetapkan bukan harus menentukan hasil sesuai dengan yang anda inginkan, tapi Allah menetapkan sesuai dengan apa yang anda butuhkan. Cari, masih banyak perempuan semuka bumi. Masa tidak ada yang cocok untuk anda?

Iya, yeah, selamat pagi teman Pro 2. Gimana nih kabar paginya hari ini ya? Udah jam 6. Gak kerasa banget sekarang udah tanggal 20 ya, teman-teman. Bentar lagi, berapa hari lagi sih? 10 hari lagi ya kita udah menuju penghujung bulan Juni ya. Tapi tetap semangat di pagi hari ini. Walaupun agak mendung-mendung gimana gitu ya. Tapi ya namanya juga hari, ini hari apa sih? Hari Sabtu kan ya? Bentar, gue cek dulu deh. Iya, bentar hari Sabtu ya, akhirnya weekend. Mungkin buat teman-teman yang lagi di rumah gitu ya, lagi leha-leha gitu ya, enak gitu ya, menikmati waktu santai gitu ya sambil dengerin kita. Tapi jangan lupa sarapan teman-teman berdua. Ya, jadi mungkin buat kamu yang lagi rebahan, jangan lupa untuk sarapan, jangan lupa untuk beresin rumahnya ya. Bantu ibu di weekend ini ya.

Kamu pasti sudah nggak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Aduh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: saya, Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmat. Terima kasih mihampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Belanda. Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Waklam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.

karena dengar lagu barusan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.